0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan. Diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada,
5: termasuk di
6: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
6: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
7: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut mahkamah, certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
6: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Muletisan, melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
8: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
9: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
10: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
8: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
9: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan.
10: In August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
8: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
9: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park.
9: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura Bapak.
9: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
9: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan

0: harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya. Di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai, namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light.

0: lintasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: kepemimpinan Prabowo Gibran. Dan ini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
1: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan memperjuangkan masyarakat untuk buat cek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat check up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara apa ya, stabil gitu ya. Cek kesehatan mereka, karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas
2: menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
3: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Itu jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan, dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.

0: Tahukah kamu, Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia? Tapi, ada beberapa fakta unik yang mungkin belum kamu ketahui. Pertama, Everest bukan gunung yang tumbuh diam. Ternyata, gunung ini bertambah tinggi sekitar 4 mm setiap tahun karena pergerakan lempeng tektonik. Kedua, meskipun dingin dan bersalju, ada ratusan ton sampah di Everest. Dari tenda, tabung oksigen, hingga sisa makanan, menjadikannya salah satu tempat paling kotor di dunia di ketinggian ekstrim. Ketiga, di puncak Everest, air mendidih lebih cepat. Karena tekanan udara lebih rendah, air bisa mendidih hanya pada suhu sekitar 60 derajat Celcius, bukan 100 derajat seperti di permukaan laut. Jadi, Gunung Everest bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga menyimpan banyak fakta unik. Mana yang paling mengejutkan buat kamu?
1: Lama banget izinnya.
2: Masih 60 detik juga. Ada loh lampu merah yang lebih lama.
3: Bener banget. Di Kiara Condong, Soekarno-Hatta, Kota Bandung, 12 menit atau 720 detik. Lampu merah Pinggir di Yogyakarta selama 2 menit 56 detik. Sedangkan Simpang Kalibanteng, Semarang selama 300 detik atau 5 menit. Dan yang

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Presiden Prabowo Subianto baru saja meluncurkan 11 proyek industri di Weda Bay, Maluku Utara dengan total investasi sekitar 180 triliun rupiah. 4 proyek mulai beroperasi secara komersial, sementara proyek lainnya memasuki tahap pembangunan dan nilai investasi ini tentu besar, tetapi yang perlu dilihat tidak hanya sebesar ataupun uang yang masuk, melainkan juga manfaatnya bagi perekonomian Indonesia. Sebesar apakah dampaknya terhadap lapangan kerja, kemudian pendapatan negara, dan kemampuan industri nasional? Kami akan dalami tema tersebut bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi.

Indonesia tentu sedang serius untuk membangun industri baterai kendaraan listrik dan investasi dari Tiongkok menjadi bagian penting dari upaya tersebut. 8 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah proyek industri di Weda Bay, Maluku Utara dengan total nilai investasi sekitar 10,2 miliar US dollar atau 180 triliun rupiah. Dan banyak hal tentu yang ingin kami dapatkan dari investasi yang besar ini nanti bersama dengan beberapa narasumber kami. Dan silakan Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Sebelum kami hadirkan perbincangan pagi hari ini, kami ajak Anda menyimak sebuah informasi reporter kami. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangka memperingati Hari Pangan, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Zulfikar Ali dari Samarinda melaporkan.
2: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar di halaman kantor Kelurahan Rawa Makmur, Jalan Ampera nomor 1, RT 10 Kecamatan Palaran pada Samarinda. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 8 pagi ini, sejak bagian dari peringatan Hari Pangan sekaligus upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat. Pantauan di lokasi, suasana Gerakan Pangan Murah ini cukup ramai. Sejumlah warga terlihat berdatangan dan mengunjungi berbagai stan yang tersedia di halaman kantor kelurahan. Beragam kebutuhan pangan ditawarkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari beras dan aneka sembako, daging ayam, daging sapi, hingga ikan dan makanan siap saji. Sekretaris Kelurahan Rawa Makmur Doni Supriyadi mengatakan, pelaksanaan GPM ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Menurut Doni, berikut keterangan dari Sekretaris Kelurahan Rawa Makmur Doni Supriyadi.
3: Kami dari pihak Kelurahan Rawa Makmur senantiasa mendukung kegiatan dari pemerintah, khususnya dari pihak provinsi ya, untuk mengadakan gerakan pangan murah dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang ke-46 untuk mengatasi keterbatasan pasokan pasar untuk dan stabilisasi harga pasar. Jadi kami mendukung gerakan ini. Di sini juga ada UMKM yang saya lihat ya, dari pihak beberapa BPM, memang dari pihak Kelurahan Rawa Makmur sendiri beberapa spot sudah ada, dan itu adalah salah satu kekuatan kami juga masalah UMKM. Di sini juga warga-warga sudah banyak ikut antisipasi, maksudnya antusias ya, terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi pada.
2: Baik, ada menurut Doni, kegiatan seperti ini juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus memberikan pilihan berbelanja pangan di lingkungan yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Doni berharap kegiatan gerakan pangan murah dapat terus dilaksanakan secara berkala di wilayah Rawa Makmur, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemain penting dalam industri baterai kendaraan listrik dunia, salah satunya karena kekayaan nikelnya. 8 Oktober 2026 lalu, Indonesia juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik dari kawasan Weda Bay. Namun persaingan industri ini bukan hanya soal siapa yang memiliki bahan baku, tetapi siapa yang menguasai teknologi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Dan pendengar pagi hari ini terkait dengan investasi Tiongkok dan pengembangan industri baterai di Indonesia, kami akan berbincang bersama dengan pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Yannes Martinus Pasaribu. Pak Yannes Martinus, selamat pagi Pak. Halo Pak Yannes, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, gimana kabar Pak pagi hari ini?
4: Baik Mas.
1: Alhamdulillah, baik. Pak, seberapa siap sih Indonesia menjadi pemain utama industri baterai kendaraan listrik dunia Pak?
4: Kalau dilihat dari perkembangannya ya, sebenarnya kita tuh udah mulai menggalang dari sekitar 12 tahun lalu. Ya, terus kalau kita bicara kesiapan juga, kita udah cukup lama kan mengekspor ya nikel atau bahan nikel lah gitu ya. Nikel ya, dan nikel kita kan kurang lebih itu sekitar 26% terbesar di dunia lah, 26% dari cadangan dunia gitu kan. Karena dengan adanya program yang sebenarnya udah sejak lama mulai dijalanin ya, mulai dari De Morowali sampai Weda Bay, terus kemudian juga di tempat yang lain di Kerawang juga pabrik untuk battery pack-nya juga mulai berjalan. Nah sekarang ini dengan sudah mulai berproduksinya dan sudah mulai bareng ya, berproduksinya di daerah Maluku sama yang di daerah Jawa Barat ini kan artinya mulai dari bahan battery cell sampai battery pack ini kita sudah mulai bisa membuat gitu kan. Dan ini tentunya akan kalau diproduksi di Indonesia, KDN-nya makin tinggi, kesiapan kita juga ya, ya. Serapan tenaga kerja, terus dana uang yang masuk juga lebih tinggi ya, karena nilai tambahnya jadi banyak di setiap Indonesia. Kurang lebihnya itu mas.
1: Ya. Kalau dari sisi keunggulan dari baterai produksi kita dibandingkan produk negara lain gimana nih Pak Yanes?
4: Kalau bicara produk negara lain, sebenarnya bukan bicara kota-kota negara lagi sekarang mas. Jadi kan sekarang yang berlangsung di banyak negara di dunia juga ini kolaborasi ya.
1: Okay.
4: Jadi semua tahu negara yang paling hebat, paling kuat produksinya, paling banyak inovasinya di seluruh dunia ini ya China.
1: Yeah.
4: Dan kita udah lama bekerja sama pada saat mungkin sekitar 12-13 tahun lalu tuh CATL masih diketawain orang ya. UID juga gitu kan. Sekarang kita lihat mereka jadi jagonya inovasi dan produksi dengan teknologi-teknologi yang paling baru di level dunia mas.
1: Kita
4: sudah bekerja sama mereka, tinggal yang kita belum tahu sebenarnya bagi untungnya gimana nih gitu.
1: Bagi untungnya gimana, tetapi menarik ini, Anda katakan tadi bahwa teknologi inovasi terbesar atau saat ini adalah Cina sendiri. Nah sejauh mana nanti industri baterai kita selama ini Pak, yang masih atau sejauh mana masih bergantung pada teknologi perusahaan-perusahaan dari mereka ini?
4: Sebenarnya kalau bicara teknologi yang bergantung ini, Jepang aja udah bergantung ke China sekarang. Jadi inovasi, jumlah inovasi China yang dipatenkan itu lebih besar dari gabungan negara-negara G7 sekarang mas. No one can beat China sekarang.
1: Itu
4: kan dendam mas.
1: Atau masih ada celah, kemampuan teknologi apa yang harusnya dirasa mendesak untuk dikuasai oleh industri nasional Pak, kalau begitu?
4: Ini kan tentunya skema kerjasama ini kan nggak bisa lepas juga dari program Kementerian Perindustrian ya. Dan itu dari kementerian yang kemarin sampai yang sekarang juga kan ini harus tetap dijalankan karena ini juga merupakan bagian dari program Presiden dan untuk meningkatkan TKDN yang dari 40% kemarin ini sekarang ke 60%. Tentunya ini diharapkan juga benar-benar tetap dikawal sehingga tingkat kandungan dalam negerinya ini makin meningkat mas. Dan kalau dia sudah sampai 60% berarti itu yang terjadi sebenarnya kan
1: sudah memenuhi
4: pendalaman lebih detail ya sebenarnya sampai komponennya harus di dalam negeri. Dan kalau itu terjadi ini program Presiden juga ini akan bisa mau gak mau meningkatkan pedalaman industri di dalam negerinya mas. Karena bobot 60% tinggi sekali.
1: Tinggi sekali ya. Oke, selain teknologi, kalau tenaga ahlinya sendiri bagaimana Pak? Terutama tenaga kita dalam pengembangan teknologi baterai ini Pak.
4: Nah itu kalau dari 40 ke 60 mau gak mau itu harus ada transfer teknologi. Dan mau gak mau harus ada reskilling dan upskilling SDM dalam negeri. Karena mau gak mau itu karena dia mau nggak mau harus mengembangkan industri-industri komponennya di dalam negeri mas. Jadi kalau bisa dibilang TKDN yang dangkal gitu kan, itu ya perakitan mas. Cuman masang-masang di sini industrinya semua dalam dari luar negeri ya komponennya di sini hanya merakit mas. Begitu dia naik ke 60, nanti kalau program lanjutannya itu naik terus sampai ke 80, berarti kan dia harus makin banyak ke dalam negeri bahkan sampai level ekspornya. Dan itu yang sedang dijalankan. Dan kalau kita ingat mungkin di sekitar 3 tahun lalu ya, 2-3 tahun lalu itu kan salah satu pabrik China itu juga berinvestasi ya dengan mengembangkan kalau nggak salah saya lupa 500 miliar atau berapa gitu dengan Institut Teknologi Bandung ya buat lab ini rare earth dan sebagainya berhubungan dengan teknologi baterai ini mas.
1: Pak, saat ini kan baterai LFP, saya sempat baca-baca nih Pak tadi malam ini ya, LFP ternyata baterai lithium ion yang menggunakan senyawa lithium besi fosfat itu artinya sedang mendapatkan perhatian besar dunia. Nah apa artinya bagi masa depan industri baterai kita yang berbasis nikel kalau begitu Pak?
4: Sebenarnya ini gimana ya, kita sering lihatnya sepotong-sepotong sih mas. Jadi kalau saya kasih gambaran peta besarnya, baterai LFP ini adalah baterai berbiaya rendah ya, dengan densitas penyimpanan energinya hanya sekitar setengah, maksimum itu setengah dari baterai berbasis nikel, Mas. Jadi baterai nikel ini memang kemampatan energinya tinggi sekali. Dan jangan lupa juga nih, kalau baterai LFP, lithium ferrofosfat ini juga ntar lagi akan tergantikan lagi, Mas.
1: Oh.
4: Dengan sodium ion yang lebih murah lagi.
1: Lebih murah sodium lagi. Ion. Berarti ya, apa dampaknya? Iya, kalau memang nanti akan tergantikan lagi, berarti jangka panjangnya bagaimana dampaknya terhadap investasi nikel di kita nih, Pak?
4: Nah, tapi nggak ada, belum ada yang bisa menggantikan kepadatan energi yang dihasilkan oleh baterai nikel, Mas. Jadi kan kita lihat selama ini kan mindset kita tuh selalu dikunci gitu ya. Kalau bicara baterai, ya itu pasti kalau nggak mobil, motor ya, Mas ya.
1: Oke.
4: Okay. Karena sering lupa kita pakai smartphone, kita juga lupa drone yang pesawat terbang, nantinya pesawat terbang listrik dan sebagainya, yang semua mobil-mobil listrik premium, Mas. Dia membutuhkan bobot baterai yang lebih kecil untuk penyimpanan daya yang lebih tinggi kan, apalagi kalau di udara, Mas. Bobot itu penting sekali. Di sini keunggulan nikel yang belum bisa dikalahkan sama baterai jenis manapun, Mas. Dan itu dan top story kan sebenarnya. Di sini kekuatan kita, Mas. Jadi jangan terjebak juga kita pada framing bahwa kita akan selalu kalah di baterai yang berhubungan dengan mobil dan motor, karena smartphone kita juga LFP, Mas. Kalau enggak, kita tebal banget, Mas.
1: Tapi perlu enggak kita juga mulai mengembangkan teknologi baterai selain berbasis nikel tadi nih, Pak Yanes?
4: Tentunya ini kalau kita bicara yang sekarang berjalan ya, jadi kalau kita lihat kita udah jalan ya, mulai dari CATL dengan IBC di Kerawang, kemudian HLI ya yang di Kerawang juga, yang dengan Korea, kemudian yang di Weda Bay kemarin, kemudian kita banyak pabrik perakitan juga ya di daerah Cikarang sampai Subang gitu kan, dari VinFast, BYD dan seterusnya. Nah ini mereka ini kan sebenarnya banyaknya menggunakan bahan kimianya baterai yang LFP ya. Jadi kalau kita lihat di sini kuncinya di samping investasi yang besar yang berkaitan dengan memang kekayaan alam kita yang nggak bisa dikalahkan dunia itu nikel, karena industri komponen, kalau kita bisa bilang industri komponen baterai ya, baterai ini sekitar 30 bahkan sampai 50% dari harga sebuah sepeda motor atau mobil listrik, dan kita mengingat bahwa LFP ini juga banyak sekali dipakai mobil listrik yang masuk ke Indonesia, terutama mobil-mobil listrik dari level entry level sampai level menengah, Mas. Tapi kalau yang premium di zaman mostly masih berupaya menggunakan nickel base. Jadi untuk meningkatkan TKDN, mau nggak mau kan TKDN tahun depan ini kan 60%
1: jadi
4: 80 persen. Mau nggak mau kan, karena bobot terbesar dari sebuah mobil listrik dan motor listrik kita ada baterai, mau nggak mau baterainya harus mulai dibangun, dirakit, mungkin sampai ke level battery cell di Indonesia, Mas. Kalau nggak, mereka nggak akan bisa mengin kadar TKDN. Jadi memang aturan pemerintah sekarang ini galak, Mas.
1: Artinya dengan kekayaan yang ada, kemudian investasi yang sudah masuk, itu nanti akan diterapkan.
4: Dampak yang besar banget, Mas.
1: Dan itu juga termasuk kebagian nggak nih perusahaan lokal memasok komponen untuk pabrik baterainya, Pak?
4: Nah, syarat TKDN itu, Mas. Kalau makin tinggi TKDN, otomatis kan industri komponennya harus dari dalam negeri, Mas.
1: Oke, artinya ya, terbuka.
4: Itu, komponen yang sampai apa ya, bahkan sampai tier yang paling bawah, Mas, tier 3 gitu ya, pembuatan sel baterai pun harus di Indonesia. Tentunya kan kalau peraturan di mana-mana pun juga perusahaan-perusahaan komponen yang lebih kecil ini, yang lebih mikro ini kan sangat dimungkinkan juga selalu bekerja sama dengan mitra luarnya, Mas.
1: Sejauh mana, Pak Yanes, nanti ketika itu sudah jadi dan dalam bentuk kendaraan, ini seberapa besar pengaruhnya ke harga kendaraan listrik kita nanti, Pak? Lebih murah atau lebih mahal nanti?
4: Kalau menurut hitungannya, ya jadi kita bisa lihat harga kendaraan listrik yang kemarin itu impor.
1: Ya.
4: Begitu aturan mulai berlaku ya per 2026 kemarin, itu kan begitu dibuat di lokal, kalau nggak salah ya beberapa produk tuh seperti BYD atau yang lainnya, itu bisa turun sampai sekitar 30% mas.
1: 30%? Oh.
4: Ya, dibandingkan impor.
1: Dibandingkan ya. Impor, oke, lumayan berarti ya, cukup jadi, cukup bisa terjangkau dari daya beli masyarakat kita catatan, nanti. Dengan catatan apa itu, Pak Yanes?
4: Kurs rupiahnya jangan turun terus. Kalau nggak naik mas,
1: ya. Dengan susah, ya. Tugas moneter.
4: Daya beli harus naik mas.
1: Daya beli harus naik ya. Mudah-mudahan BI betul-betul bisa menstabilkan nilai tukar rupiah kita ini. Oke. Okay.
4: Iya betul.
1: Pak, tapi saya bisa bayangkan gini Pak, kalau memang semakin marak semakin masif kendaraan listrik, artinya nanti kan banyak sampah kimia Pak berupa baterai. Nah itu kemana itu? Ada tidak kita kemampuan untuk mendaur ulang ya Pak?
4: Sebenarnya ada beberapa investasi yang kelas dunia udah mulai bersiap-siap bukan di Indonesia mas.
1: Oh, ya, oke.
4: Okay. Salah satu saya ingat Kanada ya, Asia Brown Buffery gitu kalau nggak salah, itu untuk mempersiapkan karena ini apalagi nickel base is real profitable and big business ya. Jadi recycle baterai ini kan kalau yang nickel base ini nilai tambahnya tuh kalau di daur ulang dia bisa sampai di atas 90% bisa di recycle mas.
1: Bisa di recycle kembali.
4: Untuk itu dengan nickel base. Tapi untuk itu tentunya perlu volume mas. Nah sekarang volume kita yang belum tinggi, jadi memang perlu ada invest awal untuk penampungan baterai second. Dan ini tentunya juga sebenarnya ada harapan di Kementerian Penelitian baru juga ada penegasan juga untuk kontrol ini mas, biar nggak dibuang begitu aja. Dan tentunya karena ini berkaitan dengan APM ya, ada pembangunan merek dan sebagainya, tentunya ini harus mulai dikaitkan juga mereka berbisnis ini, berjualan di sini, ada tanggung jawab sosialnya, lingkungannya terhadap kendaraan-kendaraan yang mereka produksi, yang mereka jual di sini dan dengan baterai second. Nah ini belum kedengeran sampai sekarang mas.
1: Oke, artinya
4: sudah ada.
1: Ya, ada minimal volume untuk bisa di-recycle Pak ya. Ini seperti kalau kita bicara sampah, energi to waste untuk PCL itu juga ada minimal volume yang untuk bisa dirubah menjadi hal yang bermanfaat. Oke.
4: Betul Mas Rudi.
1: Iya, Pak Yanes Martinus, terima kasih banyak Pak untuk obrolannya Pak pagi hari ini Pak. Selamat beraktivitas, selamat pagi, salam sehat Pak.
4: Selamat pagi buat semuanya.
1: Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Yanes Martinus Pasaribu.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi mengatakan pemerintah sedang mematangkan stimulus transportasi untuk libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 yang diharapkan diumumkan pada Oktober ini. Menurut Dodi, stimulus kemungkinan berupa serupa dengan tahun sebelumnya, termasuk untuk kereta api, meskipun besaran PPN yang ditanggung pemerintah masih dalam pembahasan. Dodi memastikan anggaran telah tersedia dan berharap stimulus tersebut dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan selama libur akhir tahun. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengusulkan ambulans udara untuk Sulawesi Tenggara kepada Kementerian Kesehatan. Menurut Nihayatul, fasilitas ini dibutuhkan untuk mempercepat rujukan pasien dari wilayah kepulauan yang selama ini mengandalkan transportasi laut. Selain itu, Komisi 9 mendorong pemerataan tenaga medis dan fasilitas kesehatan agar masyarakat mendapat pelayanan yang lebih merata. Menteri Pendidikan Prancis Edouard Geoffroy berjanji menyediakan 3.000 guru pengganti menyusul demonstrasi pelajar yang menuntut perbaikan pendidikan. Geoffroy mengatakan guru akan dikerahkan untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar di 114 sekolah menengah. Para pelajar juga memprotes bangunan rusak, kelas yang padat, dan minimnya fasilitas sekolah. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 71.500 orang mengikuti demonstrasi tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengatakan jeda kompetisi dan pemanggilan 5 pemain ke Timnas Indonesia mempengaruhi persiapan tim menjelang laga melawan PSIM Yogyakarta Sabtu hari ini. Sinteyong menyebutkan program latihan tetap berjalan dan para pemain mendapat waktu istirahat yang cukup selama jeda kompetisi. Sinteyong juga menegaskan Persija membidik kemenangan untuk menjaga tren positif, terlebih dengan kembalinya sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera.

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itulah yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Mai. Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penyiar dari yang mana, apa kabar Anda hari ini? Semoga saya jumpai Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia dan tentunya semangat menjalankan aktivitas di hari ini. Kebersamaan kita tetap di sisi hari Sabtu 10 Oktober 2026. Dan alhamdulillah pagi ini matahari pagi kembali menyapa dengan cerah ya, setelah kita melewati hari-hari yang penuh kesibukan di hari-hari yang kemarin. Akhirnya kita ketemu lagi dengan hari Sabtu yang lebih santai tentunya. Dan untuk Anda pagi ini mungkin yang sedang beraktivitas, yang memanfaatkan waktu libur Anda masih dengan beragam pekerjaan, dan mungkin Anda menikmati secangkir kopi hangat ya di rumah sambil ditemani Radio Yampana pagi hari ini dengan pilihan musik hiburan. Kami masih akan terus temani Anda semua penyiar. Tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia.

Untuk Anda yang sedang berada di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang sedang bekerja, semoga pekerjaan Anda hari ini dimudahkan. Dan yang sedang di rumah, selamat menikmati waktu Anda bersama keluarga. Satu pagi pendengar memang punya suasana yang berbeda ya, di mana udara terasa lebih santai dan aktivitas juga tidak terlalu terburu-buru dan rasanya ingin menikmati hari dengan lebih tenang. Ya, namun apapun aktivitas Anda pendengar pagi ini, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap berpikir positif. Untuk menemani berbagai aktivitas Anda pendengar pagi ini, kami siapkan ya rangkaian lagu pilihan yang mudah-mudahan ini bisa menjadi teman santai Anda, teman bekerja, teman perjalanan Anda, dan bahkan teman ngopi Anda di pagi hari ini.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Aku Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Wih ama, ini sepatu ya. Diskon 90% dari 500 ribu sejak 50 ribu.
1: Beh, kamu pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga, cuma DP diskon ini, nggak lihat ya, harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya. Lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Eh, tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini. Baru dikasih OTP, kau tahu.
1: Astaga, jangan sembarang mbak klik link atau mbak kasih OTP, PIN, dan password dan data pribadi. Bisa jadi itu penipuan, kok tahu?
0: Wah, saya kira ini belajar online cuma mbak lihat DP diskon.
1: Iya betul, tapi sebelum beli, tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak.
0: Iya weh, saya pikir-pikir juga saat yang pakai. Eh, tidak jadi saya cekot lah.
1: Hah, begitu baru pembeli cerdas.
0: Ih, tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini.
2: Belanja online boleh, tergiur promo jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.

0: στα σφαγγονιά.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Apa yang akan kami sampaikan merupakan sebuah pesan hari ini, dan bukan saja untuk hari ini, tetapi hari-hari selanjutnya. Saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi, akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Salam jumpa, Pak Kamdi.
3: Salam jumpa kembali, Bapak Ibu semua. Selalu tetap bergairah.
2: Ya, saya berharap bahwa Pak Sukamdi sendiri terus bergairah.
3: Iya, tentunya begitu.
2: Ya, Pak, kita akan bicara tentang menghadapi masa sulit. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Menurut Bapak, hari-hari yang kita jalani dari waktu lepas waktu ini katanya begitu banyak mengalami perbaikan. Tetapi bagi sebagian orang kok ya makin hari makin sulit.
3: Iya, ini tentu menarik karena tentu ini juga menjadi seruan dan jeritan. Ini hidup sekali saja kok rasanya berat sekali, sulit sekali.
2: Ya. Nah, kita perlu cari tahu apa yang berat dan apa yang sulit. Beras udah.
3: Ya, beras enggak turun-turun. Turun, ya,
2: padahal kilonya tetap.
3: Ya. Ya. Bapak Ibu, masa sulit itu bisa diartikan suatu kehidupan karena berfokus kepada masalah, pencobaan, persoalan, dan ujian. Sehingga dampak dari hal inilah yang sering respon yang salah. Pencobaan tidak berhenti-henti, silih berganti. Setelah itu persoalan, setelah itu ujian. Iya. Akibatnya responnya kita menjadi stres. Artinya stres itu ketidakmampuan kita menampung persoalan dalam pikiran kita. Nah, bukti stres itu seringkali kepalanya dibentur-benturkan ke tembok. Nah, dipukul-pukul.
2: Tadi ya. Menarik Bapak bilang ujian. Nah, ujian itu kan biasanya lulus.
3: Ya.
2: Ya toh, nggak ada ujian setelah ujian setelah ujian. Ya. Tapi kok ia menghadapi masa-masa di dalam hidup ini ujian nggak ada berhenti-berhentinya. Kok kapan lulusnya?
3: Makanya karena responnya salah, kepalanya jadi pening, jadi pusing, kemudian istilahnya stres, kepalanya dipukul-pukul sendiri. Ya. Nah, kalau stres itu nggak bisa diatasi, dia mengendap menjadi depresi. Akhirnya apa? Menjadi tekanan mental. Oh. Akhirnya tekanan mental membuat kita jadi malas, menjadi mudah tersinggung, menjadi putus asa, tidak memiliki kegairahan hidup. Nah, kalau dari stres ke depresi itu nggak bisa diatasi dan terus berkuasa di dalam dirinya, bisa sampai kita menjadi frustasi. Jadi kita menjadi putus asa, rasa hidup itu pengennya mau mati saja, dan akhirnya kalau frustasi itu betul nggak bisa diatasi, makanya pasti orang itu mengambil keputusan terakhir bunuh diri. Jadi kenapa orang bunuh diri? Karena dia sudah tidak bisa mengatasi stres, depresi, dan frustasi itu. Makanya pertama, kalau kita kalau menghadapi kesulitan, jangan jadikan itu sebagai respon yang keliru, ya. Karena kesulitan itu bisa muncul dari masalah. Masalah itu bisa dari orang lain.
2: Masalah dari orang lain
3: dan akhirnya kita bisa kena masalah, bisa kan seperti bencana. Itu kan masalah. Dan kita yang tidak tahu apa-apa, kadang-kadang juga ada bagian dalam bencana itu masalah, ya. Kemudian pencobaan itu bisa datang dari munculnya keinginan-keinginan kita yang belum bisa terpenuhi.
2: Bisa mendatangkan pencobaan.
3: Itu bisa menimbulkan pencobaan. Mm-hmm. Misalnya kita butuh uang.
2: Pinjol aja.
3: Ya, tiba-tiba. Nah, itu dia belum dijawab, sudah muncul jawabannya. Jadi enggak usah dijelaskan lagi. Tapi contohnya pencobaan itu bisa datang akibatnya kita menjadi pembohong dan pencuri. Contohnya kita butuh uang. Tiba-tiba kita bertamu dengan orang di meja orang itu ada uang seratusan merah tergeletak. Ah, itu muncul. Diambil apa tidak? Itu kan cobaan.
2: Ya,
3: keinginan untuk kita mengambil,
2: Bisa. Tapi rugi bisa. Pak kalau cuma satu.
3: Ya, itu dia. Nah, bisa jadi munculnya persoalan.
2: Ya.
3: Persoalan itu muncul karena dari kata soal, ya. Hmm. Contohnya salah menaruh piring saja itu bisa menjadi soal.
2: Ya.
3: Bagi piring itu ya harusnya tertutup bukan dibuka gitu, macam-macam
2: itu, ya itu saya Pak. Kemudian, salah taruh piring jadi soal
3: karena sudah satu hari 10 kali tidak berhenti jadi seperti itu. Nah, ingat, persoalan itulah yang membuat kita menghadapi ujian. Dan itu ujian kita. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah, berarti kita sedang mengerjakan soal ujian itu lulus. Nah, kalau kita nggak lulus-lulus, berarti kan nggak naik kelas seperti orang sekolah. Kalau mau naik kelas, kan mesti ujian.
2: Iya.
3: Bentuknya ujian itu pasti soal.
2: Iya.
3: Nah, mesti dikerjakan. Oh, ternyata hair diulang, hair lagi, sampai ujian itu lulus.
2: Nah,
3: itulah hidup kita. Kalau kita sudah sampai ujian, jangan jadi fokus masalah.
2: Jangan jadi kita, soal lagi.
3: Nah, karena kita mau naik kelas apa tidak. Kalau enggak, ya ujiannya bentuknya kayak gitu terus.
2: Lah, Pak, ini enggak diajak berargumentasi sih. Yeah. Tadi bicara tentang taruh piring. Mm. Nah, itu kan ujian.
3: Iya. Yeah.
2: Sekali ditegur, ingat.
3: Mm.
2: Tapi terus-terusan. Jadi itu cuek aja gitu. Atau kerjain aja sendiri, balikin sendiri atau
3: biasanya
2: gimana?
3: Kalau kita tahu menukar yang begitu, itu kan biasanya ada yang disebut stimulan, dirangsang untuk dilatih. Ya. Makanya anak yang menaruh piring yang salah tadi itu dipanggil. Ini loh, kalau naruh piring itu dibalik, sendoknya taruh di atas atau dibuka, kemudian garpu di sebelah kiri, sendok di sebelah kanan, dan sebagainya. Nah, ketika anak itu nanti tahu cara mengerjakan yang benar, maka dia lulus. Nah, ketika kita mendidik tadi, mengajar tadi, melatih tadi, berarti berhasil sebagai guru, contohnya begitu.
2: Jadi nah, kalau kita udah ajar berulang-ulang, kejadian berulang-ulang, ya ajar harus, terus.
3: Makanya dikatakan sampai bisa.
2: Oh.
3: Nah, ini dia yang menjadi orang tua itu karena kehilangan kesabaran.
2: Oh.
3: Nah,
2: iya.
3: Itu dia.
2: Pak, ini bicara tentang piring, sendok, aktivitas.
3: Hmm.
2: Bagaimana ketika kita menghadapi masa sulit tentang ekonomi?
3: Ya.
2: Artinya penghasilan pas-pasan, wah harga membumbung. Hmm. Apakah anak saya harus nggak boleh makan nasi lagi?
3: Yeah.
2: Atau nggak usah minum teh pakai gula? Gantinya sama gula aren lah, gula aren aja mahal.
3: Yeah, yeah.
2: Nah, kemudian Apakah mungkin kalau pakaian itu nggak terlalu penting ya, bisalah diakal-akalin. Tapi makan, hidup, kebutuhan uang ini kan perlu, Pak. Bagaimana anjuran Bapak untuk menghadapi situasi yang sulit seperti ini?
3: Iya, saya anjurkan yang pertama jangan banyak komentar.
2: Oh, jangan.
3: Karena masalah itu kalau dikomentari tidak selesai, akan terus timbul respon, perdebatan, jadi terus semakin sulit gitu.
2: Oh,
3: ya.
2: Gitu. Jadi diemin aja.
3: Ya, jadi pertama kita, kalau saya biasa mengajar mereka, kita menghadapi kesulitan dalam masalah, apalagi tekanan ekonomi ya, selalu di pikiran orang tua itu cenderung aku pinjam di mana ya gitu ya,
2: atau judi online
3: itu lagi ya. Nah, maka belajar dulu diam, lihat, dengar, baru respon. Ya. Lihat dulu bentuk kesulitan kita itu apa. Oh, ekonomi. Ekonomi dalam hal apa? Oh, duitnya nggak ada. Nah, lihat dulu apa yang kita punya dari apa yang terbatas dari apa yang kita jadikan kesulitan. Nah, maka kita mesti lihat dulu apa ya, atau apa yang kita bisa perbuat supaya kita ini bisa lebih irit lagi, misalkan begitu. Yang kedua, belajar mendengar, yang disebut dengan diskusi. Seperti kami di rumah, ketika istri saya bilang, Pak, ini beras habis. Oke, hari ini kalau kita sudah tidak punya beras, Papa juga tidak punya uang, ayo kita kumpulin barang-barang bekas. Ayo, karton ada bekas soal ujian anak-anak yang sudah tidak kepake, macam-macam kumpul. Ternyata panggil, bisa laku 20 ribu atau gelas-gelas aqua dan sebagainya, laku dan dapat 1 kilo.
2: Iya.
3: Ya, ini
2: jadi kreatif.
3: Syukur ya. Gitu ya. Lama-lama kalau sampai 1 minggu betul enggak ada-ada, enggak ada lagi yang kita jual. Nah, akhirnya sekarang justru di kota kami itu ada yang disebut namanya bank sampah.
2: Bank sampah.
3: Ya, setiap rumah tangga enggak boleh buang sampah yang sifatnya itu sulit didaur ulang. Dibuang seperti plastik apa sebagainya, kecuali daun dan macam-macamnya itu, maka dikumpul. Dan ternyata dalam satu hari itu kita bisa ngumpul banyak, misalkan kita apa tuh dapat bungkusan kerdus, kumpul-kumpul-kumpul itu satu minggu atau dua minggu itu bisa dapat banyak sekali, dan nanti dikumpulkan di pos RW, kemudian dicatat, diutang, oh ini satu bulan di total, dan ternyata itu
2: banyak.
3: bisa mendapatkan 5 kilo beras ya.
2: Oh.
3: Nah, jadi penting kita dalam membahas kesulitan itu jangan sampai kita salah mengambil keputusan.
2: Yeah.
3: Ya, yang kedua perlu kita mengenali keterbatasan, kelemahan, hambatan dan
2: ancaman hidup.
3: Apa namanya? Ancaman hidup kita ini. Gitu ya. Tiba-tiba bayangin mendadak harga cabai 120.000 satu kilo.
2: Ya enggak usah makan cabai.
3: Ya padahal daging ayam cuma 36.
2: Iya.
3: Gitu. Padahal kita ini kalau enggak makan sambel rasanya belum hidup gitu ya.
2: Ganti, Pak.
3: Nah, dihati-hati akhirnya oke, kita sudah tahu bahwa kesulitan untuk urusan tahun baru atau pas hari raya tertentu itu pasti biasanya urusan bumbu dapur naik. Nah, akhirnya kami di depan rumah itu kalau kita punya bekas botol-botol air yang besar, kita potong di atasnya, kita kasih media tanaman, kita tanam bibit kangkung, bibit tomat, bibit cabai dan sebagainya, sehingga ketika setiap minggu kita itu panen kangkung. Iya, satu ikat kan lumayan itu bisa untuk satu kali satu masa gitu ya. Nah, jadi memang perlu dikembangkan bahwa kesulitan itu artinya menjadi peluang dan kesempatan kita untuk membangun kreativitas apa yang kita bisa lakukan dalam perspektif untuk 2-3 bulan. Kangkung itu satu bulan sudah panen kok.
2: Iya.
3: Di polybag atau cabe 2-3 bulan itu. Jadi istri saya kalau ano enggak ada sayur itu kangkung di depan rumah ya, walaupun dapat satu ikat. Kan satu ikat sekarang udah bisa 7.500.
2: Iya. Terlalu pusing ibu-ibu.
3: Ya, kita lebih memusingkan fokus pada masalah dibandingkan mencari kreativitas.
2: Iya. Pendengar kadang-kadang mungkin ya, mungkin. Tapi bisa aja pendengar bisa mengatakan, oh, gampang ngomong, coba bikin.
3: Itu dia.
2: Semuanya harus melalui pendengaran, didengar dulu.
3: Yeah.
2: setelah didengar dicoba. Begitu dicoba, oh begitu menghasilkan, Anda pasti lebih bersemangat.
3: Iya.
2: Ya, pendengar, tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Memang menghadapi masa-masa sulit, tentu Anda kadang-kadang stres, depresi, gak punya duit, dan sebagainya. Nah, ini satu anjuran yang baik. Kalau Anda punya botol bekas, kardus-kardus, coba disimpan, dikarungin. Siapa tahu dapat 10 kilo beras.
3: Nah, itu dia, benar-benar
2: ya.
3: Itu.
2: Ya. Ya. Pendengar, ada banyak yang harus kita pikirkan tanpa kita juga mengabaikan bahwa stres mungkin datang. Tetapi ini cara mengurangi stres. Alihkan perhatian Anda, kompensasi stres, kumpulin karton, bikin ini, bikin itu. Pasti gak terlalu depresi ya Pak ya?
3: Ya.
2: Kami kembali setelah yang berikut ini.

bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin.

0: seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, silakan menghubungi kami jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah tentang bagaimana menghadapi masa sulit ini di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Pak Kamdi, menurut Bapak, apakah setiap orang pasti menghadapi masa sulit? Maksud saya begini, tadi kita bicara tentang kebutuhan-kebutuhan ekonomi secara material. Bagaimana ketika kita menghadapi masa sulit dengan pasangan kita? Tiba-tiba selingkuh. Nah, kalau selingkuh ya menderita juga gitu, makan hati, stres, depresi. Atau menghadapi sesuatu yang tidak kita pikirkan. Pasangan kita tiba-tiba PHK, gelaplah dunia ini. Atau tiba-tiba dia divonis menderita sakit yang akan berkepanjangan. Apa pendapat Bapak menghadapi saat seperti itu?
2: Wah, ya, memang kompleks ya. Iya. Kehidupan kita itu diberhadapkan dengan kompleksitas terhadap problem hidup. Itu yang disebut tadi kesulitan. Ya. Apakah setiap orang, keluarga selalu menghadapi kesulitan? Iya. Kenapa? Karena adanya sebuah kebutuhan, keinginan, atau keperluan itu. Coba satu waktu Bapak Ibu bilang begini, saya gak butuh apa-apa, gak ingin apa-apa, gak perlu apa-apa.
1: Ya mati.
2: Jadi selama manusia itu masih punya keperluan, punya keinginan, atau punya kebutuhan, ya pasti akan menghadapi yang disebut kesulitan.
1: Iya.
2: Pak, tapi itu orang-orang yang punya uang miliaran tuh sampai ratusan miliar, bahkan tabungannya deposito sampai triliun itu, apakah dia enggak punya kesulitan? Dia justru lebih sulit dibandingkan kita. Oh. Ya, satu waktu ya. Saya menganalisa itu gelandangan. Yang kalau cari makan di sampah-sampah itu.
1: Iya.
2: Saya bandingkan dengan orang yang kaya sekali.
1: Iya.
2: Ketika saya tanya, kenapa kamu cari makan-makan begitu-begitu? Ya ini, makanan sehat.
1: Kata si gelandangan.
2: Ya si gelandangan itu. Dan terbukti bahwa dia tidak pernah sakit.
1: Ya, betul.
2: Si orang kaya ini, segala sesuatu wong makan saja ditimbang.
1: Ampun.
2: Ya, proteinnya harus segini, karbonya segini, sebagainya. Lalu, kenapa makan begitu? Kata dokter, saya nggak boleh makan ini. Padahal kalau urusan makan, dia bisa beli restoran, bisa buat restoran, dia bisa makan apa saja yang dia mau.
1: Ya.
2: Tetapi dia katakan ada kesulitan dalam mengadaptasikan diri dalam mengkonsumsi makanan karena apa?
1: Penyakit.
2: Takut sakit.
1: Eh.
2: Nah, jadi problemnya di mana kalau begitu? Kaya susah.
1: Miskin.
2: Yang menderita, yang miskin pengen kaya, yang kaya takut miskin. Ya. Tapi akibatnya semua menjadi problem kesulitan dirinya sendiri. Sampai di ruangan mau tidur saja betul-betul di vacuum cleaner, disemproti macam-macam supaya tidak ada apa-apa. Mau tidur saja dijami dan sebagainya.
1: Oh, ya.
2: Kalau
1: tidak
2: minum obat tidur, macam-macam.
1: Ya, lebih itu baik kesulitan. Mati aja, mati.
2: Ini kesulitan hidup. Ya. Ya, dulu pada waktu miskin, punya mimpi nanti kalau saya punya uang saya pengen makan sate kambing, gulai bakar, wah macam-macam. Setelah banyak uang kaya, periksa ke dokter, Pak, kamu cukup makan keladi rebus saja. Ya, untuk jaga supaya tidak tensinya naik, enggak gula, enggak macam-macam.
1: Ya udah jadi gelandangan.
2: Jadi
1: aja.
2: Artinya kita simpulkan bahwa setiap orang yang selama masih punya keinginan, punya kebutuhan, punya keperluan, pasti berhadapan dengan yang disebut kesulitan hidup. Ada yang mungkin yang satu sulit ekonomi, yang satu sulit tidur, ya.
1: Ya.
2: Yang satu sulit cari pekerjaan, yang satu kecapean kerja. Itu ya. Namanya. Akhirnya muncullah keluh kesah itu ya. Nah itu yang hati-hati.
1: Nah Pak, ini masih berhubungan dengan kesulitan hidup.

0: Ini perbandingan antara si gelandangan dan si kaya raya ini. Saya tinggal di satu kompleks yang orang-orang kaya, Pak. Saya sih bukan tinggal di rumah kayanya, sering lewat rumah-rumah kaya ini. Saya suka amati ya, loh kok rumah ini kok gede, tapi yang di depannya itu cuma pembantu, sopir, dan orang lansia yang duduk di kursi roda. Satu waktu saya berhenti lalu saya tanya, ini yang punya rumah siapa ya? Oh, yang punya rumah nggak ada di sini. Kemana? Lagi berobat ke luar negeri. Oh, terus yang tinggal di sini? Ya kita aja. Udah lama? Sudah, Bu. Nah, terus sambil jalan saya ngobrol sama temen. Ya elah, rumah gede-gede yang nikmati pembantu, sopir, dan kasihan orang tua lansia yang ditinggal. Seminggu kemudian saya ngobrol lagi dengan sopirnya. Dia bilang, Bu, tahu gak? Ini orang uangnya banyak banget, tapi makannya gak boleh ini, gak boleh itu. Terus saya bilang, kenapa ya dia gak mati aja?
1: Menderita. Kayak dalam penderitaan itu namanya.
0: Terus kata sopirnya, Bu, Bu, jangan kayak gitu. Kenapa? Siapa yang gaji saya? Iya, jadi itulah dinamika-dinamika yang dihadapi. Pendengar, berpikirlah dengan baik dalam menghadapi kesulitan hidup. Bukan saja kita, Anda dan saya, tapi ada orang-orang yang super-super kaya, matinya ya bunuh diri. Ya, saya membaca satu buku yang bagus dari Pak Kamdi, bahwa ada 7 orang yang terkenal di muka bumi dan kaya, mereka semua mati bunuh diri. Saya pikir-pikir kenapa ya? Ya mungkin juga kesulitan dalam hidup mereka.
1: Ya, ada satu cerita ilustrasi juga saya pas terlintas ingat. Satu waktu ada orang kaya yang tinggal di, dia kalau tidur itu selalu di lantai 2, kadang di lantai 3. Kemudian ketika dia bangun pagi begitu, dia buka jendela. Kemudian dia lihat di bawah itu ada gelandangan yang dekat sampah dan dia tidur. Nggak pernah pakai baju, nggak pernah pakai apa-apa. Pokoknya kalau dia tidur selalu ada tidur di situ. Dan dia mengamati, setiap hari saya lihat bapak itu tidur di situ, nggak pakai baju. Tapi saya lihat bapak nggak pernah sakit. Kemudian satu waktu si bapak ini turun gitu ya. Si orang kaya ini kemudian ketemu ngobrol sama si gelandangan yang kalau tidur itu selalu di pinggir jalan dekat sampah itu, dan dia merasa punya rumah di situ. Kemudian tanya, Pak, apa bapak nggak pernah merasakan sakit atau apa tidur dengan kondisi seperti begini? Saya saja yang tidur sudah bersih di lantai atas supaya nyamuk nggak sampai ke atas dan macam-macam. Wih, itu selalu saya dalam kondisi selalu tidak pernah sehat, selalu sakit-sakitan ini dan itu. Apa? Ditanya, apa rahasianya? Kok bapak tetap sehat, kuat, walaupun tidak pernah pakai baju, kalau tidur di pinggir jalan dekat sampah, kumuh, seperti begitu. Jawabnya itu ringan sekali. Gini, Pak, kalau bapak itu mau bahagia, yang pertama,
0: jadi gelandangan.
1: Dia bilang, karena saya selalu menikmati hidup. Yang kedua, saya tidak pernah berpikir tentang penyakit. Pasti bapak sering berpikir tentang penyakit, makanya bapak sakit-sakitan. Nah, yang ketiga, saya itu sudah tidak punya hati yang disebut khawatir. Mau mati sekarang, mau apa besok, mati di sini atau di jalan sebelah. Saya itu nggak sampai berpikir begitu. Nah, si Pak Hiru, wow, begitu ya? Nah, satu waktu si orang kaya ini ingin tidur bareng sama si gelandangan itu, ya buka baju ya begitu. Nah, akhirnya besok paginya dia sakit badan, sakit semua, batuk-batuk masuk angin. Kemudian sampai sama istrinya dikeroi, kemudian tanya, loh kok saya sakit begitu? Nah, bapak kemarin pada waktu tidur mikir apa? Dan itu, saya cerita itu sampai saya ingat. Jadi karena bapak tidak menikmati, bapak selalu berpikir tentang penyakit. Bapak selalu tidak bisa menikmati, berpikir tentang penyakit. Kemudian bapak selalu
0: khawatir.
1: Wah, nanti kalau saya mati bagaimana? Saya apa mati hari ini besok? Enggak ada problem, Pak. Ya, enggak sempat. Saya itu enggak sempat berpikir penyakit kok.
0: Iya.
1: Ah, makanya apa yang Anda pikirkan
0: itu yang akan terjadi,
1: yang akan dirasakan.
0: Iya. Pendengar, itu bukan berarti Anda semua jadi gelandang.
1: Iya, enggak boya, tidak.
0: Atau tidak tidak lagi berpikir.
1: Pola pikirnya saja. Ya.
0: Jadi ini adalah satu contoh-contoh yang baik yang perlu kita renungkan bersama. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, kami percaya bahwa sambil guyon-guyon, ketawa-ketawa, tapi ini realita-realita yang dihadapi. Orang yang sederhana berpikir ingin menjadi yang kaya. Yang kaya raya, kadang-kadang kita gak tahu tuh duitnya dari mana, diriin istana di mana-mana. Tapi tempatnya ya di balik jeruji besi. Gitu ya, apapun juga gak enak. Walaupun dia mungkin mendapat keistimewaan, tapi namanya ya rusak. Nah, Pak Kamdi, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, apa pesan Bapak dalam menghadapi masa-masa yang sulit ya,
2: ini penting. Nah, Bapak Ibu pendengar yang luar biasa, jika kita sadar, ya, jika kita sadar nih, kalau nggak sadar ya nggak tahu.
1: Collapse.
2: Jika kita sadar bahwa hidup itu sulit, maka jangan menciptakan kesulitan hidup. Jangan merasa bahwa saya ini orang yang tidak mampu atau orang bodoh. Saya ini orang yang tidak punya keterampilan kerja. Saya ini orang yang berpendidikan rendah. Itu artinya kita menciptakan kesulitan hidup sendiri. Sudah hidup sulit malah menciptakan kesulitan sendiri. Lalu bagaimana Pak cara membangunnya? Ya, bangunlah paradigma sikap hidup yang benar. Contohnya, miliki hati yang penuh dengan optimis dan aktif membangun diri. Ya, bukan bangun dari tidur, membangun diri, ya, membangun usaha, membangun keterampilan, kreativitas. Harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan diri. Selalu bahwa kita ini bisa mengerjakan sesuatu yang bisa kita pakai untuk menjadi bagian daripada pemenuhan kebutuhan. Jangan membenarkan diri dengan sikap menyerah, pasrah, dan putus harap, ya. Tetapi hargai dan selalu perjuangkan setiap kesempatan yang dimiliki, ya. Tidak ada usaha yang membuat kita berhenti bekerja. Makanya ada satu moto hidup begini. Orang sukses bukan karena ia tidak pernah gagal, tetapi karena ia tidak pernah berhenti untuk mencoba. Nah, itu penting ya. Ingat, kesuksesan bukan karena orang itu tidak pernah gagal, tetapi karena ia tidak pernah berhenti untuk mencoba. Selamat selalu menghadapi kesulitan dengan semangat.
1: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Pak Sukamdi sebagai narasumber telah memberikan begitu banyak inspirasi, motivasi, masukan-masukan yang baik. Dan kami tidak mengajak Anda untuk tidak berpikir atau tidak lagi bekerja atau berhenti berusaha, hadapilah hidup ini biasa-biasa aja, tidak seperti itu. Dengarkanlah siaran kami di setiap kesempatan pada saat Anda menyetel radio Anda. Saat ini saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kami jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini, untuk membangun keluarga.

Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat. Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan DFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovit Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grujo, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xias Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan meski

0: kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
2: Alhamdulillah kita meraih

0: sebanyak.
1: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isan Mulan tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcos Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcos menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir. Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Asraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
3: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
4: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
5: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun pembina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedal turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
4: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
6: salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
4: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sampai sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
2: Ya, senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling tidak dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Oh, apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa yang lain-lain apa jawab boleh ngomong?

0: masak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh ya, request sayurnya terong ya, makasih yang giginya.
1: Kalau ini kita juga paham ya.

0: masuk pelanggan ini ya. Tapi kapan ya?
1: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Émile Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam kertas ujian atau ulangan harian di sekolah, mungkin Anda pernah menemukan tanda seperti pita. Tanda itu biasanya diberikan pada jawaban yang benar melalui tulisan tangan bapak atau ibu guru. Sebenarnya, apa arti tanda itu? Apa bedanya dengan tanda centang? Tanda yang mirip pita itu bernama flourish of approval atau krul. Krul diperkirakan muncul pertama kali pada abad ke-19. Para ahli sejarah percaya bahwa tanda ini mewakili huruf G yang berasal dari good atau gesien

Indonesia dulu dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun. Banyak pengaruh budaya dan serapan kata yang berasal dari Belanda di Indonesia. Nah, begitu pula dengan tanda krul ini. Rupanya, krul menjadi salah satu peninggalan Belanda di Indonesia. Simbol krul juga ditemui di negara-negara yang berhubungan dengan Belanda lainnya, seperti Afrika Selatan dan Suriname.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Handa Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Indonesia itu rumah.
3: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
4: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia itu ya aku.
6: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia. Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia. Diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.

0: Ini budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang
1: FM. Sebenarnya pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saja kami hadirkan warta berita daerah di Ruang Dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Sering tidak tepat sasaran menjadi penyebab harapan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan belum maksimal. No viral, no justice menjadi penyebab belum optimalnya penanganan kasus hukum kekerasan perempuan dan anak. Bersama saya Novi dan Kaleng Nila, Warta Berita Daerah Ampana selengkapnya. No viral, no justice menjadi penyebab belum optimalnya penanganan kasus hukum kekerasan perempuan dan anak.
2: Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor Tojo Una-Una menyoroti masih banyaknya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang enggan melapor untuk mendapatkan keadilan atas tindakan kekerasan yang dialami mereka. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan kasus kekerasan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut disampaikan Ketua LBH Ansor Touna Ilham. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak aduan terkait kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis yang dialami perempuan dan anak di Tojo Una-Una. Sayangnya, sebagian besar korban kekerasan memilih untuk bungkam dan tidak menempuh jalur hukum. Dalam kasus kekerasan LBH Touna, APH harus maksimal, tidak harus menunggu kasus kekerasan viral terlebih dahulu.
3: Keberanian korban untuk kekerasan perempuan dan anak untuk melaporkan masih sangat kecil. Kalau tidak viral, itu minim sekali atau kecil kemungkinan untuk mendapatkan perlindungan hukum APH untuk betul-betul memaksimalkan kerja-kerja mereka terhadap korban-korban yang mengalami kekerasan perempuan dan anak.
2: Ia menegaskan pentingnya sinergitas lintas lembaga dan OPD terkait dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak secara menyeluruh di Tojo Una-Una. Menurut Ilham, wadah TPPO yang telah dibentuk oleh Kejaksaan Agung RI sebagai langkah konkret memperkuat institusi dalam menangani kasus-kasus kekerasan harus dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum dan OPD terkait lainnya. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Sekolah Rakyat Tojo Una-Una pastikan lulusannya siap kerja dan dapat melanjutkan pendidikan tinggi.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi masa depan. Program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pendidikan, tetapi juga memastikan para lulusannya memiliki arah yang jelas setelah menyelesaikan sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una, Rahli Hafni SPD MPD menegaskan bahwa tidak ada anak-anak yang lulus dari sekolah rakyat yang akan menjadi pengangguran. Pemerintah telah menyiapkan langkah lanjutan bagi para siswa, baik melalui pembekalan keterampilan bagi yang memilih langsung bekerja maupun penyediaan beasiswa bagi lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
5: Tidak ada pemetaan untuk misalnya setelah tamat SMA kamu maunya apa. Ada yang memilih untuk kuliah dan hampir rata-rata kami, anak-anak kami ini memilih untuk kuliah. Nah setelah tamat dari SMA itu ada dua pilihan. Yang pertama, kalau mereka ingin bekerja, langsung bekerja, maka pemerintah akan menyiapkan lapangan pekerjaan tentunya sebelum mereka bekerja. Mereka akan diberikan bekal-bekal untuk bisa bekerja secara profesional. Nah kalau mereka mau memilih untuk terus melanjutkan pendidikan kuliah, maka pemerintah akan menyiapkan itu beasiswa untuk mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Seperti cita-cita Presiden bahwa mereka ini dipersiapkan untuk memutus rantai kemiskinan keluarganya.
4: Diharapkan keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam membuka akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta mampu mencetak generasi muda yang terampil, mandiri, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja, sekaligus berkontribusi dalam menekan angka pengangguran, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Sering tidak tepat sasaran menjadi penyebab harapan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan belum maksimal.
2: pentingnya penggunaan data tunggal dalam penyaluran bantuan sosial bansos, terutama untuk peserta keluarga prasejahtera dan rentan. Banyaknya bansos tidak tepat sasaran, hulunya adalah data yang tidak sinkron antara instansi dan kelompok saat penyaluran. Menyikapi bansos yang tidak tepat sasaran, Safri Lahai, tokoh masyarakat Touna, menyebut Pemkab harus jeli mencermati semua data yang diusulkan. Ia mengaku banyak pihak yang mengeluhkan bantuan yang tidak tepat sasaran, seperti bantuan perikanan yang nyasar pada yang bukan nelayan, sebaliknya bantuan pertanian diterima orang yang bukan petani.
7: Masa bukan nelayan, dikasih nelayan, ketimping, mengaku nelayan. Ini yang susah ini, susah dihilangkan itu. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera kalau petani di kebun dikasih ketimping, di laut dikasih pupuk.
2: Pendistribusian bantuan sosial tidak berulang-ulang kali salah sasaran, perangkat desa atau kelurahan berkewajiban untuk melakukan verifikasi data kependudukan warganya, terutama masyarakat prasejahtera yang dimasukkan dalam daftar calon penerima bantuan sosial dari pemerintah. Menurut Safri Lahai, validasi data kependudukan sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan penyaluran bantuan sosial untuk menghindari penyaluran yang tidak tepat. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan berita yang terakhir. Festival Danau Poso menjadi salah satu agenda pariwisata yang mengangkat kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Sulawesi Tengah. Selain menjadi ruang pelestarian kearifan lokal, festival ini juga diharapkan mampu mendorong kunjungan wisatawan, menggerakkan UMKM, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun keberhasilan sebuah festival tidak hanya diukur dari kemeriahan acara dan jumlah pengunjung. Dampak ekonomi yang berkelanjutan, keterlibatan masyarakat, serta pelestarian budaya menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Lalu sejauh mana Festival Danau Poso mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, bagaimana peluang kolaborasi antar daerah untuk memperkuat promosi pariwisata Sulawesi Tengah termasuk potensi wisata Kepulauan Togian di Kabupaten Tojonauna. Berikut wawancara Ramawati Tane bersama Kepala Dinas Pariwisata Tojonauna Asrin Wesoga.
4: Ya, Pak Kadis, ini Festival Danau Poso ini menjadi salah satu agenda pariwisata unggulan Sulawesi Tengah dan menurut Dinas Pariwisata Tojonauna sendiri, sejauh mana kegiatan ini dapat memberikan dampak terhadap perkembangan pariwisata di kabupaten lain termasuk di Kabupaten Tojonauna sendiri, Pak?
8: Para wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, dalam proses mereka rute perjalanan menghadiri acara atau festival Danau Poso, tripnya itu akhirnya tetap di Kepulauan Togian. Jadi memang akses pintu masuk itu khusus masuk ke Kepulauan Togian ada 3 pintu masuk, baik dari Toraja, Toraja Tentena, masuk dari Luk maupun masuk dari Gorontalo itu sendiri.
4: Ya, Pak Kadis, apa strategi yang dapat dilakukan Tojonauna untuk mengembangkan festival budaya daerah dengan mengambil pelajaran dari penyelenggaraan Festival Danau Poso ini sehingga budaya lokal kita juga tetap terjaga, ini sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat, Pak?
8: Kegiatan atau festival terkait dengan budaya dan bahari yang ada di Tojonauna, insya Allah yang kemarin kita kegiatan festival budaya Bakulupi itu mengangkat budaya kita. Itu mungkin insya Allah di tahun depan kita akan lebih kegiatan festival lebih besar lagi. Yang kedua, kami akan galakan insya Allah rencananya di tahun depan itu kegiatan festival dikembalikan ke roh. Jadi festival bahari Kepulauan Togian. Jadi roh Kepulauan Togian itu dikembalikan ke festival Togian itu sendiri.
1: Mengakhir warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Sering tidak tepat sasaran menjadi penyebab harapan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan belum maksimal. No viral no justice menjadi penyebab belum optimalnya penanganan kasus hukum kekerasan perempuan dan anak. Mewakili kerabat kerja bertugas, produser koordinator RD Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, saya Novin Kalango bersama operator Arthur Tani Paik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Indonesia itu rumah.
7: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
8: Indonesia itu seperti warna-warni.
9: Indonesia itu ya aku.
10: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
11: RRI Ampang FM
6: 93 MHz.
12: 93 MHz. Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampang, dan saya Novena yang masih akan terus temani Anda di kebersamaan kita sore hari ini. Selanjutnya Bro Dangdut akan temani aktivitas Anda pendengar. Kita akan mendengarkan satu buah lagu terlebih dahulu sebelum kami buka line telepon untuk Anda bergabung.

0: kita.
1: Satu buah lagu peninggalan mengawali jumpa kita di Pro Dangdut. Sore ini ada Amri Paluh. Dan kami buka layanan tersebut untuk Anda bergabung mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda bersama Radio Ampana. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kian.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah ibu negara.
1: Oke, silakan dari Pusungi lagu dangdutnya. Judulnya apa?
2: Mimpi manis,
1: saya carikan lagunya. Boleh dikirim dulu, silakan.
2: Kirim-kirim buat kamu aja pendengar RRI tanpa terkecuali, Kian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Mega di Pusungi. Kita lanjut yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo.
3: Halo.
1: Halo, Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ratna Labuan.
1: Ibu Ratna di Labuan. Mau dengar lagu dangdut yang mana sore ini?
3: Lagu dangdut karena lirikan.
1: Lagu yang mana?
3: Arabi karena lirikan.
1: Judulnya karena lirikan.
3: Iya.
1: Lirikan, saya coba lirikan matamu itu ya, bukan ya?
3: Iya.
1: Lirikan mata, lirikan matamu, baik. Untuk siapa lagunya? Silakan.
3: Untuk Ibu Tima, ada Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ice, Ica Garumir, ada Panasin, Panusi, Papa Rohos. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
1: Iya.
3: Buat Bung Novian, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini di RRI Ampana Pro Dangdut. Satu penonton lagi dinantikan, lagu kita akan kembali dengarkan. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
4: Halo.
1: Halo juga.
4: Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa di mana?
4: Ibu Timang Matako.
1: Ibu Timang Matako, silakan.
4: Dan lagunya?
1: Hah?
4: Dipilihkan.
1: Dipilihkan?
4: Iya.
1: Penyanyinya?
4: Nanti dipindahkan saja.
1: Oke, siap. Silakan.
4: Iya, ada Pegami, ada Mukar, ada Iwan, Ibu Rukmi, Ibu Uga, Ibu Linar, Ibu Eli,
1: iya.
4: Ibu Ani, Ibu Ratna.
1: Baik.
4: Semua pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali.
1: Oke.
4: Salam hormat, salam sehat semuanya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Tiga penonton bergabung. Terima kasih dan lagu kita dengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut lagi Pro Dangdut mendengar sore ini. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay. Sore kembali Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bung Mutar Pusungi.
1: Pusungi, Bung Mutar mau dengar lagu dangdut yang mana?
2: Oh, mau minta lagu dari Isdahlia.
1: Isdahlia?
2: Tamu tadi undang.
1: Oke, okay, nanti dicarikan lagunya ya. Baik,
2: jadi
1: boleh.
2: Jadi yang pertama-tama ada Ibu Timang di Antako, kami Ibu Rahma. Terima kasih Ibu Timang atas sapaannya. Semoga dalam keadaan sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus juga ada Bu Ria, ada Pak Nurtin, ada Ibu Eli, dan juga ada Ibu Ustazah Rukmin bersama keluarga. Dan semua juga pendengar RRI tanpa terkecuali di mana saja berada, salam sehat semuanya. Buat bumpian dan operatornya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pusungi, terima kasih ada Bung Muter bergabung sore ini. Kita lanjut yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Ah, apa kabar, moderator?
3: Kabar baik.
1: Silakan.
3: Ada di pantai ini.
1: Oh, lagi di pantai.
3: Bersama duda-duda.
1: Hai. Baik, silakan mau dihibur lagu yang mana, silakan.
3: Sawah sepetak.
1: Sawah sepetak.
3: Ya.
1: Oke, okay, saya.
3: Cuma satu petak.
1: Satu petak saja ya. Saya carikan lagunya. Boleh kirim dulu.
3: Kirim ada Bung Muta tadi dan bersama Mega, semoga sehat selalu. Ada Ibu Ratna Labua, di Muria Belebar, Papa Ros. Pokoknya semua pendengar Prodan untuk semua dan Prodan sehat semuanya. Udah pernah sama untuk Bung Novian dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin di Bunda Ratu bergabung sore ini. Kita lanjut berikutnya. Halo. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Halo, Reli Antan. Assalamualaikum, Bung Fian.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Oke, silakan. Bayi lo ya.
4: Bayi lo baru.
1: Bayi lo ya. Baru, Ibu Ria, silakan.
4: Lagunya Mansur S, Penantian.
1: Penantian judulnya, saya carikan lagunya. Boleh, dikirim dulu.
4: Dikirim-kirim buat Ibu Megawati, Abang Mutar, Ibu Lina di Pusungi. Salam kompak, ada Ibu Ratna, ada Bunda Rukmin, ada Papa Ros, ada Ibu Eli, ada Bapak Nursin Barula tadi. Terima kasih atas sapaannya dan buat Bung Fian selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ria di Belo Baru dan tiga lagu peringatkan kembali kita dengarkan usai dikumandangkan azan salat. Asar untuk wilayah Ampara dan sekitarnya.
5: Abu Bakar Ar-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan harta benda dunia."
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz. 93 MHz.

0: kita.
1: Masih ada waktu 30 menit lagi kebersamaan kita pendengar di Pro Dangdut sore ini. Dan untuk Anda yang belum bergabung, kami masih menantikan 0821-28-50-2652 untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda bersama Erdi Ampana.

0: Oke, kita lanjut lagi untuk penelpon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Ibu Ani.
0: Ibu Ani, silakan. Kotamu bagus.
1: Ya.
0: Lagunya?
1: Lagunya Goyang Nasi Padang.
0: Nasi Padang. Buat siapa lagunya, boleh dikirim dulu?
1: Bersama semua aja, tanpa terkecuali. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarganya.
0: Oke. Okay.
1: Kembali ke Bung Sengger sama operator, salam sukses juga. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Mubagu ada Ibu Ani. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Di belakang Ibu Ani mungkin masih ada lagi yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut kesengennya. Silakan. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo, Pro Dangdut. Halo. Oke, sayang sekali terputus. Coba lagi untuk terhubung di 0821 2850 2652.

0: Oke, kita coba lagi untuk penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat sore Bung Fian.
0: Selamat sore kembali, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Bung Wardi di Fombodo.
0: Fombodo, silakan Fombodo.
1: Mau dengar lagunya Cita Citata, judulnya Perawan atau Janda?
0: Saya carikan lagunya, boleh kirim dulu silakan.
1: Dikirim-kirim untuk Pak Ketua di Dondo, ada Mas Bonglakoro di Dondo, ada juga Ibu Lina, ada juga Ibu Megawati, ada juga Penursin, Penasrun, dan lagu ini spesial untuk Bung Pian bersama keluarga. Oke, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz. You're listening.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Indonesia itu rumah.
4: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
5: Indonesia itu seperti warna-warni.
6: Indonesia itu ya aku.
7: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Hei, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada. Saya Kondo Sutiantula Sangulian, teman Anda di sore hari insya Allah hingga ditutup siaran nanti ya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita masuk menantikan saya sampaikan berita Gema Saripati Maju, dimana kami sebentar nanti akan bergabung dengan Makassar untuk program Gema Saripati Maju. Tetaplah bersama kami di 93 FM, radio kita sama.

0: mengatasi bencana dan perubahan iklim.
1: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
2: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
1: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
2: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
1: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
2: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
1: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
1: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
2: Sederhana bagaimana, Putri?
1: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
2: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
2: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
1: Ingat ya, Mel.
2: Apa, Put?
1: Sungai bukan tempat sampah.
2: Betul. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
3: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman.

Kita cukupkan untuk hiburan di sore hari ini, tinggal dan selanjutnya kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 Makassar untuk mengikuti Gema Saripati Maju.

0: tidak berhenti saja dengan ubur, tetapi dengan komoditas perikanan yang lain seperti tuna, cakalang, kemudian potensi-potensi perikanan baik rumput laut dan udang yang merupakan potensinya di Kabupaten Bomana ini sangat besar.
1: Berdasarkan hasil itu kurang lebih ada 7 temuan ya yang kami lakukan verifikasi lapangan terhadap truk-truk yang antri itu, kita sadar bahwa itu memang sudah tidak sesuai.
2: Terkait dengan kapasitas penonton di stadion ini, alhamdulillah cukup banyak. Diperkirakan kurang lebih 7.000 kapasitas, baik itu Tribun Barat maupun Tribun Timur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Jasmine. Baik pendengar dan pemirsa, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Makassar, ada rekan Rizna. Assalamualaikum, selamat sore Rizna.
4: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine. Langsung saja.
3: Untuk hari ini informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Makassar, silakan.
4: Dari RRI Makassar ada informasi terkait Satgas BBM Parepare menemukan 7 temuan pelanggaran saat sidak di SPBU. Selengkapnya Emi Bafadal menurunkan laporan.
5: Satgas Pemantauan, Pengawasan, dan Penyaluran BBM Bersubsidi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan inspeksi mendadak sidak di 2 SPBU imbas antrean truk mengganggu lalu lintas. Hasilnya, tim Satgas menemukan sejumlah sopir truk yang melakukan pengisian berulang dalam sehari. Sidak itu dilakukan di SPBU Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 2 dan SPBU kilometer 3 baru-baru ini. Wakil Ketua Satgas BBM Kota Parepare, Andi Ardian, mengatakan pengawasan ketat itu dilakukan untuk menertibkan antrean kendaraan di SPBU. Petugas fokus menyasar pengemudi yang nekat berbuat curang demi mendapatkan pasokan solar berlebih.
1: Barcode, Pak. Tidak mencocokkan dan SNK. Ini kami sudah sampaikan kepada penguasa pemilik SPBU untuk melakukan verifikasi secara ketat, mencocokkan antara barcode STNK dan plat yang terpasang. Kalau itu tidak sesuai maka tidak akan dilayani.
6: Tadi ada berapa temuan, Pak?
1: Tadi berdasarkan hasil itu kurang lebih ada 7 temuan ya yang kami lakukan verifikasi lapangan terhadap truk-truk yang antri itu, dan akhirnya mereka tinggalkan tempat. Mereka sadar bahwa itu memang sudah tidak sesuai.
6: Rata-rata temuannya apa, Pak?
1: Termasuk tadi pengisian yang berulang. Ada yang sudah melakukan pengisian pada malam hari kemudian ditampung di dalam jerken, kemudian kembali antri. Ini yang kami suruh tinggalkan tempat untuk dia tidak dilayani.
5: Andi Ardian menambahkan, para sopir sengaja mengulang pengisian karena khawatir kehabisan pasokan BBM di tengah jalan. BBM bersubsidi yang sudah diisi kemudian dipindahkan ke jergen sebagai cadangan menuju daerah tujuan. Aksi penampungan tersebut dinilai memicu panik buying di tengah masyarakat. Perilaku menyimpang itu berdampak langsung pada tergerusnya kuota harian solar bersubsidi di Parepare. Emi Wafada, RRI Makassar melaporkan.
4: Dan itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta dengan rekan Surahman di meja operator mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Rizna dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Kendari, ada rekan Yuda. Selamat sore Yuda.
7: Sahabatku, apa kabar?
8: Alhamdulillah sehat. Salam sama rekan-rekan di RRI Kendari.
7: Baik.
8: Yuda, ada informasi apa yang dihadirkan dari RRI Kendari hari ini?
7: Baiklah, baik pendengar dan juga pemirsa, informasi dari RRI Kendari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat pengembangan agromaritim untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga mendatangkan pendapatan asli daerah. Berikut kita dengarkan laporan Heli Dewati Kadir.
9: Program unggulan agro maritim pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadikan kekayaan kelautan dan perikanan sebagai pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sumber pendapatan daerah. Potensi yang melimpah di perairan Sulawesi Tenggara tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal, melainkan diolah dan dikembangkan menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi yang mendatangkan manfaat langsung bagi warga dan pendapatan asli daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara, Hikmawati, menjelaskan ekspor perdana ubur-ubur menjadi bukti awal keberhasilan arah kebijakan tersebut. Namun, pencapaian ini tidak boleh berhenti pada satu jenis komoditas saja. Pemerintah provinsi berkomitmen memperluas jangkauan ekspor ke produk unggulan lainnya, yaitu tuna, udang, dan rumput laut, yang kesemuanya memiliki potensi besar dan pasar yang menanti di luar negeri.
0: Potensi kelautan dan perikanan yang ada di Sulawesi Tenggara, kita bisa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya, dan kemudian pemerintah mendapatkan PAD dari ekspor ini, dan kami berharap bahwa ekspor ini tidak hanya berhenti di sini saja, tidak berhenti saja dengan ubur-ubur, tetapi dengan komoditas perikanan yang lain seperti tuna, cakalang, kemudian potensi-potensi perikanan baik rumput laut dan udang yang merupakan potensinya di Kabupaten Bomana ini sangat besar.
9: Ia menegaskan pengembangan beragam komoditas ini dilakukan agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan merata hingga ke nelayan dan pembudidaya di berbagai kabupaten kota.
7: Baik, demikianlah rekan Jasmine, informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
8: Terima kasih rekan Yuda dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar dari RRI Toli-Toli menghadirkan informasi mengenai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Muhammad Singara, mendukung wacana siswa tidak otomatis naik kelas pada 2027 demi memastikan penguasaan kompetensi belajar sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dari Kota Berkah Buol, Alfiansyah melaporkan.
10: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Buol, Muhammad A. Singara, menyatakan dukungan terhadap wacana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi langkah untuk memastikan setiap siswa benar-benar menguasai kompetensi pembelajaran sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Singara menilai, selama ini masih terdapat persoalan dalam proses kenaikan kelas, yakni siswa yang aktif belajar maupun yang kurang mengikuti pembelajaran tetap berpeluang naik kelas. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius agar kenaikan kelas tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga mencerminkan pencapaian kemampuan dan hasil belajar siswa.
11: Saya sangat sepakat dengan Menteri. Kenapa? Karena permasalahan kita, anak-anak kita ini, tahun-tahun kemarin, itu mau belajar atau tidak belajar, naik kelas. Misalnya dari SD, dia mau ke SMP, misalnya ya, kemudian dia tidak tahu membaca, terus masuk di SMP, mata pelajaran tidak sama dengan pelajaran SD ke SMP. Terus dari SD ke SMA, dia asal lulus atau asal naik kelas misalnya. Nah, kalau anak dibiarkan dia dengan apa adanya dia sampai kesana-kesananya, maka kalau menurut saya kita sedang zalim sama anak itu. Karena kasihan anak itu nanti kesulitan. Jadi tidak menutup kemungkinan dia akan terhenti dan berhenti sekolahnya.
10: Singara juga menyoroti pentingnya penguasaan kemampuan dasar, terutama membaca dan berhitung di tengah perkembangan teknologi saat ini. Menurutnya, siswa yang belum menguasai kemampuan tersebut tetapi tetap naik kelas berpotensi mengalami ketertinggalan dalam proses pembelajaran. Kondisi ini juga dapat berdampak pada psikologi siswa, termasuk meningkatkan risiko menjadi sasaran perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.
11: Seluruh sendi-sendi kehidupan itu hampir 90% itu bergantung di teknologi. Nah, kalau anak saja tidak bisa membaca, kemudian anak saja tidak bisa berhitung, anak kemudian tidak tahu apa-apa, langsung kita naikkan ke kelas. Secara psikologis kalau saya, ketika anak itu

0: itu tadi memenuhi syarat, itu langsung bisa langsung turun decilnya. Jadi ada juga kan masyarakat yang belum terdata di data SEN, padahal dia membutuhkan, sangat membutuhkan bantuan. Itu bisa langsung, iya, bisa langsung dia turun desilnya, bisa cepat, karena tidak ada rekam digital yang terekam di Pusdatin, karena dia belum melakukan hal-hal yang melanggar daripada rambu-rambu itu, dan memang dia layak untuk mendapat bantuan.
1: Harapannya untuk masyarakat khususnya penerima bansos ini, jangan judul, jangan.
0: Sudah, kita sudah menghimbau dan menyampaikan, bahkan kita sudah memberikan satu pos apa namanya lembar statement untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
1: Berarti masih diberi
0: kelonggaran. Masih gitu. Kita pelonggaran, jadi kita sertakan juga itu di Pusdatin supaya menjadi pertimbangan kan. Jadi kan dia memang by system, jadi kita upload juga yang itu bahwa dia berjanji untuk. Dan memang di Bobau itu terindikasi paling banyak naik desinya itu. Karena begini, judul itu kan ada main game-game online, nonton film-film Korea apa itu yang harus bukalah GoPay, Dana. Kalau sudah buka rekening, otomatis langsung naik desilnya. Berarti dia mampu, gitu.
1: Siap. Baik pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Ibu Siti Amalia Abibu dari Kota Bau-Bau. Hairul Mulku melaporkan.
2: Demikian telah kita ikuti wawancara reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, di sore hari ini untuk Gemas Saripati Maju. Dan kita kembali bersama rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Sahribul dari RRI Bau-Bau.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik pendengar pemirsa se-Sulawesi, berikutnya kita menuju ke RRI Ampana, ada rekan Tito di sana. Selamat sore rekan Tito.
5: Selamat sore rekan Jasmine.
3: Silakan, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Ampana sore ini?
5: Baik, terima kasih dari RRI Ampana. Untuk Gemas Saripati Maju sore hari ini, informasinya Sekolah Rakyat Tojonona pastikan lulusnya siap kerja dan dapat melanjutkan pendidikan tinggi.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojonona Sulawesi Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi masa depan. Program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pendidikan, tetapi juga memastikan para lulusannya memiliki arah yang jelas setelah menyelesaikan sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojonona, Rahli Hafni SPD MPD menegaskan bahwa tidak ada anak-anak yang lulus dari sekolah rakyat yang akan menjadi pengangguran. Pemerintah telah menyiapkan langkah lanjutan bagi para siswa, baik melalui pembekalan keterampilan bagi yang memilih langsung bekerja maupun penyediaan beasiswa bagi lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
7: Tidak ada pemetaan untuk misalnya setelah tamat SMA kamu maunya apa. Ada yang memilih untuk kuliah dan hampir rata-rata kami, anak-anak kami ini memilih untuk kuliah. Nah setelah tamat dari SMA itu ada dua pilihan. Yang pertama, kalau mereka ingin bekerja, langsung bekerja, maka pemerintah akan menyiapkan lapangan pekerjaan tentunya. Sebelum mereka bekerja, mereka akan diberikan bekal-bekal untuk bisa bekerja secara profesional. Nah kalau mereka mau memilih untuk terus melanjutkan pendidikan kuliah, maka pemerintah akan menyiapkan itu beasiswa untuk mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Seperti cita-cita presiden bahwa mereka ini dipersiapkan untuk memutus rantai kemiskinan keluarganya.
6: Diharapkan keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam membuka akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta mampu mencetak generasi muda yang terampil, mandiri, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja, sekaligus berkontribusi dalam menekan angka pengangguran, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Demikian informasi untuk Gemas Saripati Maju sore hari dari RRI Ampana. Saya Tito Lasangoli dan rekan teknik Agus Sungga. Kita kembali ke rekan Jasmine. Silakan, Jasmine.
3: Terima kasih, Tito.

0: dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Mamuju, ada Nita Wahyuni. Selamat sore Nita.
1: Selamat sore rekan Jasmine.
0: Silakan informasi dari RRI Mamuju.
1: Sorry. Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Mamuju kami hadirkan sebanyak 721 atlet karate dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Selatan mengikuti turnamen karate Piala Panglima TNI tahun 2026. Muhammad Rusdian Syah melaporkan.
2: Sebanyak 721 atlet karate Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan mengikuti turnamen karate Piala Panglima TNI 2026 yang digelar di Gor Manakara Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat kemarin. Turnamen yang diselenggarakan Kodam 23 Prakawira ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026. Pangdam 23 Prakawira Mejen TNI Binsar Parluhutan Sianipar menyampaikan bahwa kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan untuk membangun potensi atlet karate, khususnya di Sulawesi Barat. Menurutnya, potensi atlet karate di Sulawesi Barat perlu terus dikembangkan melalui penyelenggaraan kejuaraan secara rutin, sehingga para atlet muda memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional.
3: Kejuaraan karate Panglima TNI dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-81. Khusus di Kodam 23 kita selenggarakan di Mamuju. Tadi bisa di kita simak tadi laporan dari ketua panitia, ada 771 dari seluruh atlet Sulawesi, di Provinsi Sulawesi, termasuk juga dari provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Ya, kita berharap nanti akan muncul nanti bibit-bibit baru, khususnya yang ada di Sulawesi Barat ini. Ya, anak-anak yang tadi terus pertanding, yang pertunjukan tadi kata bagus itu. Ya, saya pikir itu mereka sudah bisa mewakili kita semua lah.
2: Dukungan terhadap kejuaraan tersebut juga disampaikan Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka. Ia menilai olahraga karate tidak hanya melatih kemampuan fisik dan keterampilan bertanding, tetapi juga membentuk kedisiplinan, keberanian, serta semangat juang generasi muda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat lanjutnya akan mendukung pengembangan potensi atlet daerah agar mampu bersaing dalam kejuaraan.
4: Ya, ini wujud pengabdian TNI ya, dalam rangka memajukan prestasi atlet kita dan sekaligus juga menanamkan nilai-nilai dan pendalaman nilai karakter. Karakter kita ini perlu didorong, rasa juang ya. Anak muda kita harus memiliki nilai-nilai juang yang tinggi di tengah persaingan global yang semakin kencang. Nah, salah satu lewat karateka ini, dan TNI sudah melakukan ini, tentu kita Pemprov mensupport ya semaksimal mungkin. Kemudian juga talenta Sulawesi Barat insya Allah bisa menjurai ya, bisa mengambil juara TNI.
2: Melalui turnamen karate Panglima TNI 2026 ini diharapkan dapat lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah dan Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
1: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju dan mewakili para kerabat kerja termasuk tim operator Ikhwan Fauzan dan saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke rekan Jasmine.
0: Terima kasih Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Bone, ada rekan Eni Adnan. Selamat sore Eni.
5: Selamat sore rekan Jasmine.
0: Silakan informasi dari RRI Bone hari ini.
5: Informasi dari RRI Bone, saudara pendengar dan pemirsa, terkait dengan jalan Porprov Sulsel 2026, Pemkab Bone ngebut renovasi Stadion Lapatau Watampone. Selengkapnya dilaporkan Suryani.

0: 14 November 2026. Selain pembenahan fasilitas utama lapangan, fokus pengerjaan saat ini diprioritaskan pada penataan area VIP untuk menyambut para tamu undangan dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, menegaskan bahwa pihaknya rutin memantau langsung progres di lapangan agar seluruh pekerjaan fisik selesai tepat waktu.
1: Terkait dengan kapasitas penonton di stadion ini, alhamdulillah cukup banyak. Diperkirakan kurang lebih 7.000 kapasitas, baik itu tribun barat maupun tribun timur. Dan insya Allah akan ada dibangun VIP, nanti akan diberikan kursi VIP, ada khusus untuk kursi VIP, dan itu bukan kursi beton, tapi ada kursi memang lipat yang disiapkan oleh pengembang.
0: Stadion Lopatau sendiri menurut Andi Akbar memiliki kapasitas daya tampung sekitar 7.000 penonton yang terbagi di tribun bagian barat dan timur. Pemerintah Kabupaten Bone berharap seluruh proses renovasi tuntas tanpa kendala, sehingga pembukaan Porprov Sulsel ke-18 dapat berjalan lancar, sukses, dan membanggakan.
2: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Jasmine.
3: Terima kasih rekan Eni dari RRI Bone. Sementara dari Kabupaten Toli-Toli, pendengar, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah diharapkan menjadi perhatian masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan guna menghindari dampak buruk yang ditimbulkan. Selengkapnya Datra Hasan melaporkan.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah diharapkan menjadi perhatian bersama, utamanya masyarakat, untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan guna menghindari dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, terutama dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kepala Puskesmas Dako Pemean Rahmat Pajri mengatakan pihaknya telah memberikan instruksi kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap. Selain itu, masyarakat diminta untuk menggunakan masker apabila terpaksa harus melakukan aktivitas di luar rumah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap yang dapat mempengaruhi saluran pernapasan.
5: Bagaimana masyarakat bisa mengurangi aktivitasnya di luar ruangan atau di luar rumah, tidak terus membatasi kegiatan-kegiatan luar rumah yang dianggap tidak terlalu penting, kemudian bisa menggunakan masker. Kami sarankan tentunya maskernya juga harus yang masker bedah atau yang masker N95, kemudian perbanyak minum air putih, karena tentunya air putih kan bisa membantu mengeluarkan partikel-partikel yang terhirup.
4: Dengan adanya himbauan tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan menerapkan pola hidup sehat selama kondisi kabut asap berlangsung. Kesadaran dan kerjasama semua pihak dinilai penting untuk melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Demikian laporan kami, kembali ke studio.
3: Demikian pendengar pemirsa informasi dari Kabupaten Toli-Toli mengenai kabut asap. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu, ada Umi Kalsum. Assalamualaikum, selamat sore Umi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan di Toli-Toli sore hari ini.
3: Silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Dari RRI Palu, pendengar, kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik Setetes Darah Menyelamatkan Kehidupan bersama dengan Iksan Setiadi.

Di ruang perawatan, kebutuhan darah bisa datang kapan saja. Kecelakaan, operasi, persalinan, hingga sejumlah kondisi medis membuat darah menjadi bagian penting dalam proses penanganan pasien. Namun, sebelum satu kantong darah sampai ke tubuh pasien, ada perjalanan yang harus dilalui. Perjalanan itu dimulai dari seseorang yang bersedia menyumbangkan darahnya. Di Sulawesi Tengah, kebutuhan terhadap darah terus berjalan. PMI mencatat pengumpulan darah yang sebelumnya berada di kisaran 1.500 kantong per bulan meningkat menjadi sekitar 1.600 kantong pada Januari hingga Juni dan mencapai sekitar 1.800 kantong pada Agustus. Di balik angka tersebut ada masyarakat yang meluangkan waktu, duduk di kursi donor, lalu memberikan darahnya untuk orang lain yang bahkan mungkin tidak pernah dikenalnya. Bagi Ketua PMI Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate, donor darah bukan sekedar kegiatan sosial, tetapi bentuk kepedulian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh orang lain.

0: kita semua bahwa berdonor itu adalah sebuah kegiatan yang sangat mulia ya, di mana selain kita bisa menolong orang, kita juga lagi menolong diri kita sendiri. Dan perlu diketahui bahwa dengan berdonor itu manfaatnya bagi kita sangat besar sekali untuk kesehatan kita, dan kemudian dengan memberikan darah kepada orang lain itu betul-betul sangat membantu.
1: Setelah darah terkumpul, perjalanan belum selesai. Satu kantong darah tidak bisa langsung diberikan kepada pasien, meskipun golongan darahnya terlihat sama. Darah harus melalui serangkaian pemeriksaan untuk memastikan keamanan dan kesesuaiannya. Golongan darah dan resus diperiksa. Kemudian dilakukan screening terhadap sejumlah penyakit menular, seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Tahapan ini menjadi penting karena darah yang diberikan pasien harus dipastikan memenuhi standar keamanan. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, barulah darah dapat diproses dan didistribusikan kepada fasilitas kesehatan yang membutuhkan. Ketua Laboratorium Kesehatan Sulawesi Tengah, Dr. Rizka, menjelaskan pemeriksaan tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dilewatkan dalam setiap proses pelayanan daerah.
2: Ya, jadi kalau kita ada seseorang yang kemudian mendonorkan darahnya, darah tersebut itu tidak bisa langsung diberikan kepada keluarga, walaupun memang darahnya itu segolongan ya. Nah, memang harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan. Di antaranya yang pertama, memang yang paling utama itu dia harus sama golongan darah. Kemudian ada yang disebut dengan resus positif atau resus negatif. Nah, itu pun harus dicocokkan. Kalau tidak sama resusnya, walaupun golongan darahnya sama, itu tidak bisa juga ditransfusikan.
1: Dari ruang pemeriksaan, darah kemudian masuk dalam sistem pelayanan. Di tahap ini, tantangannya bukan hanya memastikan darah tetap aman, tetapi juga memastikan ketersediaannya dapat diketahui dengan cepat. PMI mulai memperkuat pemanfaatan teknologi melalui sistem informasi donor darah. Data pendonor, informasi stok, hingga jadwal kegiatan donor dapat dikelola secara lebih terintegrasi. Hal ini penting bagi Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki 12 kabupaten dan 1 kota dengan kondisi geografis yang berbeda. Saat ini 7 kabupaten dan kota telah memiliki unit donor darah. Sementara di sejumlah daerah lain, pelayanan darah juga dapat didukung melalui fasilitas kesehatan dan jejaring pelayanan. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, informasi mengenai ketersediaan darah diharapkan dapat bergerak lebih cepat, sehingga kebutuhan pasien dapat segera direspon. Senada dengan hal tersebut, Direktur Unit Donor Darah PMI Pusat, Dr. Niken, mengatakan, penguatan jejaring pelayanan darah juga diarahkan agar masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan, memperoleh kualitas pelayanan yang sama.
3: Dari pusat kami juga punya program namanya jejaring pelayanan darah. Jadi tadi seperti yang dari kepulauan pun bisa memiliki kualitas darah yang sama dengan melakukan pemeriksaan yang terpusat di salah satu UDD yang memang sudah memiliki atau terakui kualitasnya. Nah, karena dari itu kami sangat mendorong UDD Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjadi pusat jejaring yang dapat juga nanti membina dan meningkatkan kualitas seluruh UDD PMI Kota Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada akhirnya, perjalanan satu kantong darah mempertemukan banyak pihak. Ada pendonor yang memberikan darahnya, ada petugas yang memastikan darah tersebut aman, ada sistem yang membantu pengelola persediaan, ada sistem yang membantu mengelola persediaan, dan ada tenaga kesehatan yang menunggu darah itu untuk diberikan kepada pasien. Mereka mungkin tidak saling mengenal, namun satu kantong darah dapat menghubungkan mereka dalam satu tujuan, memberikan kepada seseorang untuk mendapatkan pertolongan ketika membutuhkannya. Karena itu, donor darah bukan hanya tentang memberikan sebagian darah dari tubuh kita. Lebih dari itu, donor adalah tentang memberikan kesempatan, memberikan harapan, dan memberikan waktu bagi seseorang untuk terus menjalani kehidupannya. Setetes darah mungkin berasal dari satu orang, tetapi ketika sampai kepada mereka yang membutuhkan, nilainya bisa berarti bagi sebuah kehidupan.

0: Demikianlah paket news feature yang dihadirkan oleh RRI Palu. Saya Umi Kalsum Jawas yang bertugas bersama dengan rekan teknik Anjas Pole. Mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke host kita di RRI Toli Toli.
1: Terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu dan terima kasih juga untuk rekan-rekan RRI Sekorwil dan Satrempat sudah menghadirkan informasinya di Gema Saripati Maju sore hari ini. Peringat pemirsa, akhirnya demikian kebersamaan kita untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine bersama rekan operator Rio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, adapun judul yang kami akan sampaikan pada kesempatan ini yaitu konsep Islam tentang demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terbentuk dari dua unsur, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sistem pemerintahan demokratis menyatakan menjamin keadilan, kebebasan, dan persamaan bagi setiap individu. Islam sebenarnya telah mendeklarasikan pilar-pilar demokrasi yang adil dan benar. Demokrasi yang ideal adalah komunitas warga yang menghirup udara kebebasan dan bersifat egalitarian. Sebuah masyarakat di mana individualitas seseorang amat dihargai dan diakui, dan suatu masyarakat yang tidak terbatasi oleh perbedaan-perbedaan keturunan, kekayaan, atau bahkan kekuasaan yang tinggi. Revolusi politik dan perebutan kekuasaan yang tidak didahului revolusi moral akan sia-sia belaka. Dengan revolusi moral, masyarakat akan mampu membangun makna kerjasama yang tulus antara anggota masyarakat. Dengan begitu, mereka ibarat bangunan yang kokoh dan saling menopang demi kesejahteraan seluruh masyarakat, sebagaimana diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya terbesar yang mengancam setiap masyarakat adalah saat mayoritas warganya terperdaya oleh nilai-nilai materialistik serta menolak segala jenis spiritualitas dan norma-norma etika yang luhur. Semua yang mereka lakukan justru hanya memperlemah hubungan rohani antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang berbahagia, konsep Islam tentang demokrasi dapat kami bahagi sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi dalam sandang, pangan, dan makanan. Hal yang mengagungkan bagi pemerhati sejarah adalah kenyataan bahwa Islam sanggup menaklukkan dua imperium terbesar dan terkuat yang pernah ada di muka bumi, yaitu Persia dan Bizantium. Pada waktu itu, kemenangan Islam didukung oleh banyak faktor, namun keimanan mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhir dan hari pengadilan yang dimiliki pejuang Muslim merupakan faktor utamanya. Selain itu, mereka yakin bahwa kehidupan dunia hanyalah kenikmatan semu, hanya amal-amal kekal dan baiklah yang lebih penting menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam agar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya pada surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsira. Artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah telah terdapat suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ajaran Nabi Muhammad SAW adalah anjuran kepada Ahlul Bait dan para sahabat untuk menjalin persahabatan dan mengasihi orang-orang yang kekurangan. Hal ini ditujukan untuk mencairkan segala bentuk perbedaan kelas yang terdapat dalam sebuah komunitas, di samping demi menghargai ekstensi dan kehormatan diri orang-orang yang terpinggirkan secara ekonomi. Kemudian yang kedua, demokrasi ideal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok khalifah yang memimpin negara Islam di kejayaannya yang membentang dari Persia hingga Afrika Utara.
Dalam sebuah lawatannya ke Sam, Umar bin Khattab memasuki kota tersebut dengan mengendarai keledai dan mengenakan sehelai serban dari bulu kasar. Berbeda dengan Umar, Muawiyah bin Abu Sufyan yang kala itu menjabat gubernur Sam menyambut dengan menggunakan busana termahal dan termewah yang dimilikinya, serta diiringi pasukan khusus yang solid dan tangguh. Menyaksikan Muawiyah dan segala bentuk keangkuhan yang ditunjukkannya, wajah Umar tampak marah. Dalam pandangan Umar, sikap Muawiyah lebih mencerminkan seorang aristokrat yang jemawa daripada kerendahan hati seorang pemimpin umat Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak peristiwa lain yang diceritakan pada penulis sejarah Arab yang juga acap kali dikutip kalangan orientalis, menggambarkan betapa Umar bin Khattab memiliki kualitas kerendahan hati yang mengagumkan, perhatian besar kepada rakyatnya, dan usaha keras dalam menjamin kebebasan, kesejahteraan, dan persamaan bagi setiap warga masyarakat. Demikian beberapa uraian konsep Islam tentang demokrasi, dan mudah-mudahan para pemimpin kita dapat mencontohi Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk diterapkan dalam wilayah Republik Indonesia yang kita sama cintai ini, demi kesejahteraan, keadilan, kebebasan, dan persamaan bagi setiap individu. Demikian yang kami sempat sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu Islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

0: Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap bersama kami hingga. Kita ke informasi malam ini, pendengar. Kabut asap ganggu 15 penerbangan di Bandara SMB 2 Palembang. Dari Palembang diinformasikan, pendengar, kabut asap mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara 2 Palembang di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang, Sumatera Selatan. Pada Sabtu 10 Oktober 2026, gangguan terjadi saat jarak pandang di kawasan bandara terbatas hingga 500 meter. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang Ahmad Sayuki Sahab mengatakan data tersebut berdasarkan pembaruan informasi hingga pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kondisi jarak pandang tersebut mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan. 7 penerbangan keberangkatan yang terdampak meliputi JT46 tujuan Batam, TR255 tujuan Singapura, dan IU302 tujuan Pangkal Pinang. Selain itu terdapat SI7296 tujuan Pekanbaru, KG987 tujuan Jakarta, IU964 tujuan Kuala Namu, serta AK461 tujuan Kuala Lumpur. Dan ada beberapa, ada 8 lagi penerbangan kedatangan yang terdampak. Informasi lengkapnya, pendengar, bisa Anda simak di portal kami rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Jumat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan pertama dan bacaan Injil memperlihatkan cerita yang kurang lebih mirip. Di dalam bacaan pertama, Nabi Elisa memberi makan kepada 100 orang dengan hanya mengandalkan 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Di dalam bacaan Injil, dengan hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, Yesus juga memberi makan kepada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kedua peristiwa ini hendak memperlihatkan kebaikan hati dari Nabi Elisa dan Yesus untuk memberi makan banyak orang. Mereka tergerak oleh belas kasihan untuk membantu banyak orang. Santo Paulus di dalam bacaan kedua juga menekankan bahwa sebagai orang-orang yang terpanggil di dalam Tuhan, kita harus hidup sepadan dengan panggilan kita. Salah satu caranya yaitu menunjukkan kasih kita lewat sikap saling membantu satu dengan yang lain. Baru-baru ini Dr. Sarah Gilbert menjadi terkenal karena ia sungguh-sungguh berjasa bagi pandemi di Inggris. Ia diundang di dalam pertandingan tenis dan dalam kesempatan itu mereka mengumumkan bahwa dirinya lah yang berjasa bagi semua penonton yang ada. Karena mereka bisa menonton pertandingan tenis tersebut tanpa menggunakan masker dan bebas protokol kesehatan. Sebab mereka telah menerima vaksin yang merupakan buah kerja keras dari Dr. Sarah Gilbert. Mulai saat itulah banyak orang mengetahui bahwa Dr. Sarah Gilbert telah membantu mereka untuk terlepas dari ancaman COVID-19. Bahkan buah kerja keras ini berjasa bagi banyak orang di seluruh dunia, bukan hanya di Inggris. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan. Pertama, makanan identik dengan kehidupan. Sebab makananlah yang membuat kita bertahan hidup di dunia ini. Karena itu, belajarlah agar hidup kita bisa menjadi makanan bagi banyak orang. Dengan kata lain, hidup kita harus menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Hal ini hanya akan bisa terjadi jika kita mampu memaksimalkan pelayanan dan sikap saling membantu satu dengan yang lain. Jika kita mampu membantu orang lain, maka pada saat itu kita sedang menambah waktu kehidupan mereka di dunia ini, apalagi bagi mereka yang sangat membutuhkan. Kedua, di dalam bacaan Injil, seorang anak kecil memberi 5 roti dan 2 ikan. Kemudian diberkati oleh Yesus sehingga berlimpahlah pemberian tersebut. Itu artinya sekecil apapun pemberian kita, tetapi jika diimani bahwa pemberian itu diberkati oleh Tuhan, maka pemberian itu akan sungguh-sungguh bermanfaat dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketiga, Injil memperlihatkan seorang anak kecil yang rela memberi 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu bersama bahwa seorang anak kecil sangatlah identik dengan kepolosan. Karena itu, anak kecil juga pastinya memberi dengan penuh kepolosan dan ketulusan. Mereka selalu memberi begitu saja tanpa harus meminta imbalan, meminta pujian, dan lain sebagainya. Kita belajar untuk beriman seperti seorang anak kecil yang memberi, yang menolong, dan membantu orang lain tanpa harus mengharapkan sesuatu atau mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Selain itu, kita juga bisa meneladani Dr. Sarah Gilbert yang sangat berjasa bagi kemanusiaan di masa pandemi ini, tetapi tidak pernah mau menonjolkan ketenaran dan popularitas dirinya. Ia bekerja dalam diam dan demi kemanusiaan.
Bahkan ia tidak mengambil hak paten dari vaksin tersebut agar vaksin dibayar dengan harga yang lebih murah. Inilah contoh dari seorang yang memberi tanpa pamri demi kemanusiaan. Tuhan memberkati kita semua.

0: Yang dicukupkan untuk mimbar Katolik malam hari ini pendengar. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita
1: Indonesia. Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
3: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
4: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
3: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
4: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
2: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
1: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
5: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
1: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
5: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program BG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
6: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
5: Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
7: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
7: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, gitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
8: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
9: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
8: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
10: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
11: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya, dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
10: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
12: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
10: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
13: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
14: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
13: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
14: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
13: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
14: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
15: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
16: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
15: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
17: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
15: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Abel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia. Namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapulih 23 RRI tersebut dari Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Enggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral.

0: Manfaat MBG itu bagi SMA Negeri 2 sendiri, saya sendiri sebagai ketua OSIS, saya merasa sangat bermanfaat. Yang pertama adalah ya bisa membantu kita ketika ada yang kekurangan, mungkin kekurangan dalam beberapa bidang ekonomi kan mereka bisa bisa merasakan sentuhan dari pemerintah itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa memberikan efek, yaitu dalam arti bisa memberikan gizi kepada kita seperti program dari Bapak Presiden Prabowo sendiri seperti itu. Untuk harapan saya ke depan adalah MBG ini tetap bisa dapat berjalan bagi kami. Kemudian ya untuk program-program selanjutnya mungkin seketika Presiden kita ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika masa jabatannya sudah habis, mungkin saya harapkan mewakili semua teman-teman khusus dari SMA Negeri 2 Serui, program ini harus tetap berjalan untuk kedepannya. Biarpun presiden berganti presiden, tetap program ini dijalankan. Karena ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kami, siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 2, tetapi juga yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk di kesempatan Indonesia menyapa malam hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026, dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti laporan dari reporter kami di mana Presiden Mesir Abdel Al Fattah El Sisi tiba di Indonesia melalui Lanut Halim Perdana Kusuma. Laporannya disampaikan langsung bersama dengan rekan kami Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ya, pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu atau tepatnya sekitar pukul 17 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, ini Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi telah tiba di Indonesia melalui landasan udara atau Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta sore tadi. Di mana ketibaan Presiden Mesir ini merupakan bagian dari rangkaian lawatannya ke wilayah Asia. Saat memasuki wilayah udara sekitar Lanut Halim Perdana Kusuma, kami dapat menyampaikan terkait dengan adanya penyambutan Presiden Mesir Abdel Fattah ini dilakukan dengan sambutan pengawalan dari pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara. Usai setidaknya melakukan pendaratan dengan mulus, pesawat yang ditumpangi oleh Presiden Mesir tersebut ini langsung menuju ke landasan pacu yang telah disiapkan untuk selanjutnya dilakukan prosesi penerimaan secara resmi tamu kenegaraan. Berdasarkan

0: pantauan kami juga ini dalam penyambutan dari Presiden Mesir Abdel Fattah, terdapat dua menteri Kabinet Merah Putih yang menyambut langsung Presiden Mesir Abdel Fattah usai turun dari anak tangga pesawat kepresidenan. Setidaknya kami dapat menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdul Rahman ini menjadi perwakilan dari Presiden Prabowo Subianto dalam menyambut ketibaan Presiden Mesir Abdel Fattah. Selain Menko Polkam, terdapat juga Menteri Luar Negeri, yakni Armananta Kristiawan yang juga turut mengikuti prosesi penyambutan secara resmi Presiden Mesir ke Indonesia. Dalam pantauan kami juga, ini setidaknya penyambutan Presiden Mesir tersebut juga dilakukan dengan penyambutan pesawat tempur, dan juga ini usai melakukan penyambutan Presiden Mesir dilakukan ataupun disambut dengan tari-tarian khas Betawi. Usai dari itu pula langsung Presiden Mesir ini menaiki kendaraan tamu kenegaraan berjenis limousine Mercedes-Benz S600 dan langsung menuju ke tempat peristirahatannya pada malam hari ini. Diketahui pula dalam kunjungan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi ke Indonesia yang perdana kali ini merupakan kunjungan balasan dari Presiden Prabowo Subianto yang telah melakukan kunjungan sebelumnya di tahun 2025. Dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia, ini Presiden Mesir juga dijadwalkan akan mengikuti pertemuan bilateral bersama dengan Presiden Prabowo Subianto pada esok hari di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat dan juga mempererat hubungan Indonesia dan Mesir. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya benar, sementara itu kami hadirkan juga pernyataan dari Menteri Luar Negeri Armananta Nasir terkait dengan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia.
2: Ya, terima kasih teman-teman. Seperti baru saja kita saksikan, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi baru saja tiba untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan. Yang pertama, ini merupakan kunjungan balasan setelah Bapak Presiden Prabowo mengunjungi Mesir pada tahun 2024 dan 2025. Tujuan utamanya dari kunjungan ini adalah untuk memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Mesir. Rencananya besok pagi pukul 10.30 Bapak Presiden akan menerima Presiden Mesir di Istana dan akan ada serangkaian kegiatan mulai dari pertemuan tête-à-tête, pertemuan bilateral, dan juga akan ada penandatanganan memorandum of understanding untuk terkait dengan satu masalah visa, kedua masalah kerjasama statistik, ketiga masalah perikanan, dan juga plan of action untuk meningkatkan hubungan kerjasama strategis antara Indonesia dan Mesir. Itu yang saya bisa sampaikan. Besok kita lihat hasil dari pembahasan kedua kepala negara.
3: Agendanya hanya satu hari saja.
2: Rencananya Presiden Mesir akan kembali besok sore.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
0: Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kondisi jembatan yang putus pasca bencana hidrometeorologi di Kecamatan Celala mulai dibangun kembali oleh Satgas PRR Aceh. Laporannya disampaikan Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
4: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan mendampingi tim Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pusat yang dipimpin Laksma TNI 0 di Citangkas. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi MONEP rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Kali ini peninjauan berlangsung ke Kecamatan Celala. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Jembatan Skep atau Totor Skep yang menghubungkan Kecamatan Silihnara dengan Kecamatan Celala hingga ke Kabupaten Nagan Raya. Saat ini proses pengerjaan jembatan yang sebelumnya hanyut diterjang banjir telah mencapai sekitar 40%. Proses konstruksi jembatan masih terus berlangsung.
5: Kami dari tim Satgas PRR Nasional, ini hari kedua kami dari Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, untuk melihat salah satu proses dari pembangunan jembatan Escape di Kecamatan Celala yang dibiayai oleh APBN, yang pada saat ini progresnya sudah 40%.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan berharap pengerjaan jembatan dapat berjalan lancar, mengingat jembatan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat sekitar. Kendati demikian, dirinya meminta pihak pekerja untuk memperhatikan kondisi di lokasi, mengingat saat hujan turun, banyak material tanah dan lumpur yang mengganggu para pengguna jalan.
6: Kecamatan Celala, ketika mau ke Silihnara, ke Rusip, ini cuma jalan satu-satunya. Harapan kami dari pemerintah daerah melalui Bapak Ketua Tim, mohon dijaga dan rawat jalan ini supaya akses masyarakat tidak terlalu sulit. Itu aja, Pak. Ya.
4: Kunjungan di Kecamatan Celala juga dilakukan ke sejumlah lokasi pengerjaan lainnya seperti Jalan Pepalang Brawang Gading, persawahan Desa Kyun Uken, serta kolam darat di Desa Melala.
7: Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, menyusul kenaikan status aktivitas Gunung Anak Krakatau dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Kenaikan status tersebut berlaku sejak 9 Oktober 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Data tersebut berdasarkan hasil analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas vulkanik Gunung Api tersebut. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Nina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin dia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengan

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Mukanya sedang mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merubahkan badanku. Sebelum aku menjamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini, kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus, yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban. Saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu. Tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Kalau tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S Ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya, betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum, Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya, Maya. Kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku, Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia, Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Iya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya? Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa terteguh dengan air mata yang meleleh. Ya Allah, Senja, kau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang yang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
4: RRI Ampar FM
3: 93 MHz.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

Masih bersama saya Gona Sutianto Lasong atau Tito Lasong yang temani Anda di malam hari ini. Peringat, selamat malam semuanya. Ampana Kota Ampana Kota Kecamatan ini masih pada posisi listrik padam. Woi. Ada ini sempat-sempat banyak yang WA ke saya ya. Jerry. Bung penyiar, sampai kapan ini lampu mati-mati hidup ini? Kayaknya pertanyaan bagus ya, pertanyaannya bagus, cuma tempat bertanya yang salah. Ada ya, kami sebatas memberikan informasi. Misalkan ada informasi listrik padam, pemadaman listrik, ya oke, akan kami informasikan. Tapi untuk Bapak Ibu Saudara, untuk kapan apa namanya? Kapan itu bisa nyalanya normal kembali? Itu bukan urusannya RRI ya. Tidak ada informasi dari RRI. Ada pertanyaan bagus sekali nih. Sampai kapan kasih yang lampu bagi NDP model menyala mati ini? Bagus sekali itu pertanyaan. Cuma tempat bertanya yang salah ya. Mungkin langsung tanya saja ke bagian yang berkompeten untuk menjawab hal ini, mendengar. Baik, kita masih lanjut lagi mendengar dengan

0: Wih, Ama, ini sepatu ya. Diskon 90% dari 500 ribu sudah 50 ribu.
1: Beh, kamu pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga, cuma DP diskon ini, nggak lihat ya, harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya. Lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Eh, tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini. Baru dikasih OTP, kau tahu.
1: Astaga, jangan sembarang mbak klik link atau mbak kasih OTP, PIN, dan password, dan data pribadi. Bisa jadi itu penipuan, kok tahu?
0: Wah, saya kira ini belajar online cuma mbak lihat DP diskon.
1: Iya, betul. Tapi sebelum beli, tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak.
0: Iya, saya pikir-pikir juga saat yang pakai. Ay, tidak jadi saya cekot lah.
1: Ha, begitu baru pembeli cerdas.
0: Ih, tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini.
2: Belanja online boleh, tergiur promo jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
2: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
1: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
2: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
1: Mungkin mereka berpikir, ah, cuma satu sampah.
2: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
1: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
1: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
2: Sederhana bagaimana, Putri?
1: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
2: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
2: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
1: Ingat ya, Mel.
2: Apa, Put?
1: Sungai bukan tempat sampah.
2: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
3: Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Untuk Pulau Togian malam hari ini mendengar ya, karena mati lampu, kita semuanya diuji dengan kesabaran. Ini sudah jam 10 malam, lebih 4 menit mendengar, tapi lampunya belum kunjung nyala ya. Mungkin Pak dari pihak PLN lagi bekerja lebih apa lagi ya, lebih di push begitu biar cepat menyala dan stabil kembali listrik Kabupaten Tojonauna. Terlatih Patah Hati dari Drain featuring Endang Sukamti.

0: Baik, kita ke panel fan paling awal. Saya menyapa. Halo. Halo.
1: Mbak. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Kumpul Ibu Ani.
0: Ibu Ani mau lagu apa, Dan?
1: Ria Maria. Malam ini ku rindu.
0: Oh iya iya, malam ini aku rindu ya. Oke, terima kasih, Bu. Ibu Ani, Kota Mobagu. Jam bilang di Kota Mobagu mati lampu juga. Tidak ya. Ampana saja, biar juga Ampana saya mati lampu. Jangan Kota Mobagu. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Pak Nursin di Bonerato.
2: Ya.
0: Silakan mau lagu apa, Pak Guru?
2: Lagunya Muksin Angatar.
0: Apa?
2: Muksin Angatar. Ainun.
0: Saya cari dulu ya. Oke, terima kasih Pak Guru. Muksin Pelagu Ainun. Adakah? Ainun mata. Ada cuma Habibi Ainun. Ini BCL Pelagu ya. Nanti kita putarkan ya. Mudah-mudahan bukan kasidah ini. Kalau kasidah apa boleh buat saya ganti deh. Ada, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Siapa di mana, Pak?
3: Dengan Papa Bayu di Batang Polo.
0: Mau request lagu apa, Papa Bayu?
3: Request lagunya Tommy Jepisa.
0: Judulnya?
3: Di Batas Kota Pelabuhan Balawan.
0: Di batas kota, oke, saya cari dulu ya. Terima kasih.
3: Di batas kota Pelabuhan Balawan.
0: Baik, terima kasih Pak. Kita mainkan lagunya, tetaplah bersama kami.

0: Semakin malam semakin gelap ya. Biasanya semakin malam semakin asik untuk program Full Autogen kayak gini ya. Tapi malam hari ini memang beda ya daripada malam-malam kemarin. Ya, semoga malam besok tidak seperti malam ini. Kita menginginkan hari demi hari, hari ke hari itu semakin baik dan semakin membaik, ya kan? Demikian juga dari petugas PLN ya, menginginkan bahwasanya semakin baik dan semakin baik. Ya. Saya pernah bincang-bincang juga sama petugasnya ya. Eh, ente kira cuma gambir rumah yang galap, terampir rumah juga. Allah Akbar. Lagawan lapan lagi pendengar, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean. Iya, sobat kuraba ini ibu ustazah. Sebukang bakulia sekarang.
1: Tadi siang mati.
0: Sekarang sebukang.
1: Jam 6 baru hidup.
0: Sekarang sebukang bakuhaga, bakuraba.

0: Jabat kuraba saja dulu yang bagus bisa. Astagfirullahaladzim. Baik, makasih saja.
1: Di masjid, bagaimana masjid?
0: Oh, iya.

0: Iya. Silakan Muara Kus, lagu apa Bu Ice?
1: Lagunya Titi Sandora.
0: Heeh.
1: Mencari.
0: Mencari.
1: Iya.
0: Apa dicari ini? Pegal apa gini ini? Udah pali ya kah?
1: Pokoknya raba-raba.
0: Udah raba-raba kesan. Batu nisan.
1: Kalau
0: sudah
1: ganti tangan
0: sulit. Oh dia itu. Baik, makasih Ibu.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi lorongnya Ibu Ice itu, lorongnya kuburan. Bye-bye parabol ya. Lama kesana kaki. Beka lama Leo. Astagfirullahaladzim. Hilang saya kemangan tuh dengan orang baraba-raba ini malam ini. Setengah 11 ini 22 lebih 30 menit. 30 menit kita lepas dari 22 malam hari ini mendengar. Semakin malam semakin gelap. Kenapa semakin gelap? Karena yang pasang, yang kasih, yang nyalakan genset tadi ya, mulai dari jam berapa? Dari jam 18 lebih 20-an ya, 18.20 atau 18.00 lah. Yang 18.20 ya, listrik padam tadi ini. Itu untuk Maleo ya. Jadi mulai dari situ 18.30 sampai saat ini 22.30, berarti sudah 18 19 20 21. Sampai jamin saudara. So 4 jam listrik padam ya. Bukan berarti itu kalau satu jam 1 liter ya sudah so putus 40.000 ke sana. Kalau dibeli di kios ya sudah so putus 60.000 ke sana dari bensin jam segini. Oke. Doakan yang terbaik saja untuk semuanya, tetaplah bersama kami.

Kita masih lanjut Bening R. Cuma malam hari ini jangan request lagunya Nasar ya, King Nasar. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Itu lagu dangdut. Karena malam hari ini

kita lagu-lagu kenangan ya, lagu-lagu lama lah. Lagu 90-an, 2000-an boleh ya. Yang penting jangan lu minta tahun 2021. Oke. Biar Anda lebih asik malam hari ini ya. Saya pilihkan lagu-lagu terbaik untuk Anda. Hai, Inga Christie, Mencari Jalan Pulang. Keren lagu ini.

sejam 11 atau pukul 23, sudah lepas 2 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan pertanda malam sudah semakin larut pendengar yang ada sudah mau istirahat, ya kami hanya bisa ucapkan selamat beristirahat aja ya. Semoga istirahat malam Anda juga malam hari ini senantiasa akan membawa sesuatu yang lebih bermakna untuk Anda pendengar, yang kemudian bisa mengumpulkan tenaga, mencerahkan kembali pikiran untuk kembali Anda gunakan tatkala Anda kembali dengan aktivitas di hari esok nanti pendengar.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kona Sutiantoro Sangoli mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita pisah dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap darah, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia yang pernah kembali mentarkan acara siaran hari ini Minggu 11 Oktober 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, untuk Anda umat Kristiani, sesaat lagi akan hadir pilihan lagu-lagu rohani. Menantikan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Palu yang akan dilanjutkan di lintas Sulawesi Tengah tepat pukul 6 nanti. Setelah itu kami hadirkan warta berita di pukul 7, kemudian kita lanjut untuk pilihan musik hiburan hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Akan kembali warta berita hadir di ruang dengar Anda. Setelah itu kembali akan hadir pilihan lagu-lagu rohani menantikan ibadah Minggu pagi dari Gereja Kalvari Ampana hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk program masyarakat hadir pagi ini di ruang dengar Anda pendengar. Bagi umat Kristiani, selamat mendengarkan beberapa pilihan lagu rohani berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Malam hari ini kami akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami semua, sehingga kami dapat mengerti, memahami akan firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang sederhana Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seluruh pendengar dimanapun berada, tentunya malam hari ini kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 125 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 125 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Nyanyian siara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekelilingnya umat-Nya. Dari sekarang sampai selama-lamanya, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Pendengar RRI dimanapun berada, tentunya kebenaran firman Tuhan ini saya beri tema berkat orang percaya. Kebenaran firman Tuhan ini membawa kita untuk memahami tentang berkat orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata berkat, seringkali yang pertama muncul dalam pikiran kita adalah sesuatu yang menyenangkan. Mungkin saja berkat yang melimpah, bertambahnya usia, kesehatan, pekerjaan yang baik, keluarga yang harmonis, rumah yang nyaman, atau doa yang akhirnya mendapatkan jawaban. Itu seringkali membuat kita merasa bahwa inilah berkat orang percaya. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa ketika kita mengerti, memahami akan berkat orang percaya, tentunya yang utama yang harus kita pahami, siapa pemberi berkat itu sendiri. Kita akan belajar bersama-sama dengan tema berkat orang percaya yang terambil dalam Mazmur 125 ayat 1 sampai yang kelima tadi yang saya sudah bacakan buat kita semua. Nah, dari pemazmur ini kita akan belajar tentang berkat orang percaya dari teks Mazmur 125. Tentunya dalam Mazmur 125 ini menjelaskan bagaimana kehidupan orang percaya atau menggambarkan umat Tuhan yang hidup di tengah dunia yang penuh tekanan, tetapi tetap dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Jadi pemazmur menggunakan gambaran di bagian yang telah saya baca tadi ini, gambaran tentang Gunung Sion dan gunung-gunung yang mengelilingi Yerusalem, untuk menyatakan bahwa sebagaimana Yerusalem dikelilingi oleh gunung-gunung, demikian juga Tuhan mengelilingi umat-Nya. Nah, seluruh pendengar dimanapun berada, tentunya kebenaran firman Tuhan ini membawa kita bahwa pemazmur dari pernyataan di Mazmur 125 termaksud keyakinan yang tentunya bagi orang percaya merupakan satu keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber berkat itu sendiri. Nah, apa keyakinan pemazmur di sini? Ia percaya bahwa orang yang percaya Tuhan itu akan tetap dan tidak akan goyah. Jadi kalau kita adalah orang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan goyah dan akan tetap ada sekalipun mungkin menghadapi berbagai macam persoalan
hidup. Jadi apa alasannya? Kita lihat yang pertama di ayat yang 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, nyanyian siara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion.

Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Itu sebabnya dimanapun, kemanapun kita berada, sebagai orang percaya, kita pasti disertai oleh Tuhan. Jadi apa aplikasinya dalam kehidupan kita ketika kita disertai oleh Tuhan? Jadi dalam hal ini, saat tekanan pekerjaan, ekonomi, atau keluarga, jangan langsung kita dikuasai ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Bahwa pergumulan dalam hidup kita, bahwa setiap beban persoalan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Jadi di tengah berita buruk dan komentar yang mungkin kita alami di tengah-tengah hidup kita ini, biarlah semuanya kita bawa kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Hadirkan penyertaan Tuhan bagi orang lain. Dengarkan teman yang sedang tertekan, kunjungi yang kesepian dan doakan mereka, supaya mereka pun merasakan bagaimana Tuhan menyertai setiap orang percaya. Yang kedua, bukan hanya kita menerima berkat bahwa Tuhan menyertai kita, tetapi bagian yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan demikian, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Jadi apa poin yang ketiga, poin yang kedua dari firman Tuhan ini? Tentunya berkat yang kedua, dilindungi Tuhan. Jadi pernyataan ada tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Tongkat adalah dominasi kekuasaan. Tongkat ini merupakan komando, tongkat gembala. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Jadi dalam bagian ini, apa arti dari bagian ini? Tuhan izinkan tetapi tidak selamanya. Tuhan melindungi kita dari kefasikan, sehingga kita tidak terseret pada arus kefasikan. Jadi bagian kebenaran firman ini mau menjelaskan bahwa kita semua sebagai orang percaya dilindungi oleh Tuhan. Dimanapun, kemanapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, ingat bahwa kita sebagai orang percaya, kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Jika kita berada di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah pergolakan, di tengah-tengah ancaman oleh orang-orang ada yang di sekeliling kita, ingatlah bahwa Tuhan melindungi kita. Ketika lingkungan kerja atau pergaulan mendengarkan segala, membenarkan kebohongan, korupsi, menyontek atau manipulasi, tetapi kita sebagai orang percaya, ingat bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Itu sebabnya berjuanglah supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan melindungi kita. Perlindungan Tuhan bukan berarti kita tidak pernah mengalami masalah, tetapi kita dipanggil tetap setia dan tidak dikuasai kefasikan. Tuhan melindungi setiap orang percaya. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya memperoleh berkat. Berkat apa? Berkat perlindungan dari Tuhan. Yang terakhir, berkat orang percaya bukan hanya disertai Tuhan, bukan hanya dilindungi oleh Tuhan, tetapi bagian ayat yang kelima sampai ayat yang keempat dan ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Apa arti dari bagian kebenaran firman Tuhan ini? Poin yang ketiga, berkat orang percaya diberkati Tuhan. Jadi di bagian ayat yang keempat dan ayat kelima merupakan doa atau harapan pemazmur. Tuhan melakukan kebaikan kepada orang benar. Tuhan mengenyahkan orang yang berbelit-belit. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada Israel. Jadi Tuhan

melimpahkan segala kebaikannya kepada orang yang mempercayainya. Jadi orang yang percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi ukuran berkat bukan hanya dari uang, bukan hanya tentang jabatan atau popularitas, tetapi juga dari hati yang tulus, keluarga yang dipelihara Tuhan, dan kemampuan untuk menjadi berkat. Saat melihat ketidakjujuran tampak menguntungkan, tetapi kita memilih sebagai orang percaya memilih jalan yang benar, hasil akhir adalah di tangan Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Jadilah pembawa damai di rumah, di gereja, di tempat kerjamu, dan di ruang dimanapun engkau berada. Biarlah kita boleh menjadi berkat karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Keistimewaan yang terbesar bagi orang percaya, karena orang percaya memperoleh berkat di dalam Tuhan. Berkat apa? Berkat penyertaan Tuhan, berkat perlindungan Tuhan, berkat secara finansial pun Tuhan berikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membawa kita semakin hidup percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena setiap orang percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Berkat atas perlindungan, berkat atas penyertaan Tuhan, berkat atas finansial. Terima kasih, mari kita berdoa atas finansial. Terima kasih, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Kami untuk menerima anugerah keselamatan, bahkan Allah yang telah memberikan berkat yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau membawa kami untuk boleh menikmati berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Berkat perlindungan daripada Tuhan, berkat penyertaan daripada Tuhan, bahkan hidup kami selalu diberkati di dalam kehidupan secara jasmani maupun secara rohani. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Pendengar Pro 1 RRI di Palu, informasi dan inspirasi sesaat kita akan mendengarkan rangkuman dari info sepekan tentunya di hari Minggu ini 11 Oktober 2026 bersama dengan Pro 1 RRI Palu.

0: Waktu Indonesia Tengah.
1: Ini bahayanya daerah kita, Pak. Kenapa indeks itu bisa naik IKD-nya, tapi IRB-nya juga naik? Itu vulnerability dipengaruhi oleh pertumbuhan.
2: Virus yang menyebabkan rabies ini, virus lisa ini, dia virus dalam bentuk kapsul, tapi kapsul pembungkusnya ini rentan.
3: Saat ini memang kita kekurangan, sangat kekurangan, dan tahun ini, mungkin tahun depan, itu 2 tahun terakhir ini, akan banyak guru-guru senior lulusan pendidikan luar biasa yang...

0: Selama sepekan ini, tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini kita awali dengan informasi. Belajar dari pengalaman bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi 2018, masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Pasigala sudah cukup tangguh dalam merespons setiap kejadian bencana. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
1: Berkaca dari pengalaman bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi 8 tahun silam di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Palu, Sigi, dan Donggala, pemerintah dan masyarakat serta pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Palu Jati Cipto Kuncoro kepada RRI mengatakan, masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu sudah cukup tangguh dalam merespons setiap kejadian bencana. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah, para pakar kebencanaan, dan komunitas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
2: Saya melihat masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah itu sebenarnya sudah sangat-sangat tangguh sekali. Dan itu juga dibuktikan 16 Juni tahun 2026, itu masyarakat itu memang benar-benar sudah sangat tangguh ya. Yang biasanya gempa mereka harus mengungsi yang jauh, ini mereka walaupun rumah mereka tuh sangat terdampak sekali ya. Mereka hanya di sekitar situ aja. Tapi alhamdulillah berkat dari BBBD, BNPB, dan kemudian pemerhati kebencanaan, itu mereka terus memberikan edukasi.
1: Peristiwa kelam 28 September 2018 yang lalu menjadi pelajaran penting bagi seluruh masyarakat. Karena itu mitigasi bencana perlu terus dilakukan karena bencana dapat terjadi kapan saja.
0: Pertumbuhan Kota Palu dan peningkatan jumlah penduduk menjadi tantangan baru dalam upaya menurunkan risiko bencana. Perkembangan kota yang tidak diikuti dengan pengendalian lokasi pembangunan berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat yang terpapar kawasan rawan bencana. Selengkapnya dilaporkan IKADEK Andika.
3: Peningkatan indeks ketahanan daerah atau IKD disebut tidak serta-merta membuat risiko bencana di Kota Palu ikut menurun. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presley Tampubolon menjelaskan, IKD dan Indeks Risiko Bencana atau IRB merupakan dua indikator yang berbeda dalam mengukur kondisi kebencanaan daerah. IKD menggambarkan kapasitas dan komitmen daerah dalam membangun ketahanan menghadapi bencana, sementara IRB melihat tingkat risiko yang dihadapi daerah. Menurutnya dalam kondisi tertentu, IKD dapat meningkat, namun IRB juga justru mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan kemampuan daerah dalam menghadapi bencana harus berjalan bersamaan dalam upaya mengurangi sumber bahaya, kerentanan, dan paparan masyarakat. Salah satu faktor yang disebut mempengaruhi kondisi tersebut adalah bertambahnya hazard atau potensi bahaya yang diperhitungkan dalam dokumen kebencanaan Kota Palu. Presiden menyebut, likuifaksi yang sebelumnya belum tercantum kini menjadi salah satu hazard yang diperhitungkan, sehingga turut mengaruhi perhitungan risiko bencana.
4: Hazard kita tambah satu pak dalam dokumen kebencanaan, yaitu likuifaksi. Yang dulunya nyanda ada, itu menjadi ada. Itu sebabnya tadi IRB kita naik dari 113 menjadi 136. Ini bahayanya daerah kita pak. Kenapa indeks itu bisa naik IKD-nya, tapi IRB-nya juga naik? Itu vulnerability dipengaruhi oleh pertumbuhan kota. Pertumbuhan kota, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan perumahan.
3: Selain faktor bahaya, Presley menambahkan, pertumbuhan kota dan penduduk juga menjadi tantangan dalam menekan risiko bencana. Presley menjelaskan, pertumbuhan penduduk akan diikuti dengan pertumbuhan kebutuhan perumahan. Ketika pembangunan permukiman berkembang di kawasan yang memiliki potensi bahaya, jumlah masyarakat yang terpapar risiko juga dapat meningkat. Karena itu, peningkatan IKD tidak cukup hanya dimaknai sebagai keberhasilan membangun kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Pengurangan risiko harus dilakukan secara bersamaan, termasuk melalui pengendalian perkembangan kota dan pembangunan permukiman. Presley menekankan, kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor, terutama dalam menjaga agar pertumbuhan kota tidak justru menambah kerentanan.
0: Kapolres Morowali meminta masyarakat tidak mudah diprovokasi pasca kasus bentrok antara warga dan pekerja PT Askon di Desa Matarape. Berikut laporan Nita Surbakti.
5: Sebanyak 75 warga asing WNA diamankan setelah terjadi bentrokan antara warga dan pekerja PT Askon di Desa Matarape, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kapolres Morowali AKBP Reza Komarudin mengatakan, puluhan WNA telah dibawa ke Polda Sulawesi Tengah untuk menjalani pemeriksaan mendalam terkait penyebab terjadinya konflik antara perusahaan dan warga. Konflik tersebut bermula dari aksi unjuk rasa warga Desa Matarape di area operasional PT Askon pada Jumat 2 Oktober lalu. Aksi itu dipicu keluhan warga mengenai debu dari aktivitas pengangkutan material perusahaan. Warga kemudian meminta perusahaan untuk mengambil langkah untuk mengendalikan debu di sepanjang jalur hauling yang dilalui oleh kendaraan. Sekitar pukul 10 WITA, perwakilan manajemen PT Askon menemui massa untuk melakukan komunikasi dan mediasi. Namun komunikasi antara kedua belah pihak berlangsung alot karena tuntutan dinilai belum mendapat respon memuaskan. Massa kemudian memblokade jalan Hauling menggunakan batang kayu, bambu, dan bentangan spanduk protes. Situasi kemudian memanas setelah sekelompok karyawan perusahaan yang diduga merupakan WNA mendatangi lokasi aksi. Ditegaskan terkait masalah ini, pihaknya fokus melakukan penanganan kasus hukum yang terjadi, sehingga masyarakat diminta menunggu hasil kepolisian serta tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri.
6: Dan kami juga minta bantuan dari pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman dan segera mengambil solusi terhadap perusahaan dan warga. Jadi kami himbau kepada seluruh pihak yang terkait, baik itu perusahaan dan warga, agar sama-sama menahan diri. Mari kita cari solusi yang terbaik. Dan polisi fokus pada penanganan kasus hukum terhadap peristiwa pidana yang terjadi.
5: Kapolres Morowali AKBP Reza Komarudin mengatakan, ada 6 orang yang mengalami luka dalam peristiwa tersebut. 5 diantaranya merupakan warga yang terkena benda tajam, sedangkan 1 lainnya merupakan WNA. Selain korban luka, bentrokan juga mengakibatkan kerusakan sejumlah kendaraan dan alat berat milik perusahaan. Reza menyebut terdapat 5 alat berat dan 5 mobil light vehicle LV yang mengalami kerusakan. Setelah dievakuasi, 75 WNA dibawa ke Polda Sulawesi Tengah untuk menjalani pemeriksaan dan pendataan oleh pihak imigrasi. Kapolres menjelaskan bahwa status para WNA tersebut hingga kini masih sebagai saksi dan polisi masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut.
0: Masyarakat dihimbau tidak menganggap sepele gigitan anjing maupun kucing, terlebih jika hewan tersebut dicurigai terinfeksi rabies. Mengingat penanganan pertama yang tepat menjadi langkah penting untuk mencegah virus rabies berkembang di dalam tubuh manusia. Berikut laporan Nita Surbakti.
5: Masyarakat yang digigit anjing atau hewan lain yang dicurigai sebagai penular rabies dihimbau tidak panik dan tidak menganggap gigitan sebagai vonis kematian. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, Dr. Iqbal mengatakan, rabies merupakan penyakit dengan tingkat kematian sangat tinggi jika sudah menimbulkan gejala. Namun kematian dapat dicegah apabila korban segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dijelaskan, pertolongan pertama yang harus dilakukan masyarakat setelah mengalami gigitan adalah segera mencuci luka menggunakan sabun dan air mengalir. Pencucian luka dilakukan selama 15 menit dan tidak boleh dilakukan secara singkat, karena langkah tersebut dapat membantu mengurangi jumlah virus yang masuk melalui luka gigitan. Setelah mencuci luka, masyarakat diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan, khususnya Rabies Center, untuk mendapatkan vaksin anti-rabies atau VAR.
7: Virus yang menyebabkan rabies ini, virus lisa ini, dia virus dalam bentuk kapsul, tapi kapsul pembungkusnya ini rentan atau sangat sensitif terhadap sabun atau deterjen atau alkohol 70%. Jadi yang paling penting adalah pencegahan setelah digigit oleh anjing tersebut. Ya, yakni mencuci luka. Nah, ada cara mencuci lukanya. Wow. Jadi luka itu dicuci selama 15 menit di air yang mengalir, air keran, menggunakan sabun selama 15 menit. Jangan kurang. Karena dengan mencuci itu sangat mengurangi virus yang masuk di dalam luka. Okay. Sehingga potensi untuk terjadi kematian itu sangat menurun atau kecil. Kemudian setelah itu datangi Rabies Center. Di setiap kabupaten kota itu ada namanya Rabies Center.
5: Dr. Iqbal menyebut Rabies Center tersedia di setiap kabupaten dan kota dengan vaksin anti rabies yang disiapkan untuk menangani masyarakat yang mengalami paparan gigitan hewan penular rabies. Pemberian vaksin anti rabies menurut Dr. Iqbal tidak perlu menunggu hingga kondisi hewan yang menggigit mati, namun dipastikan terlebih dahulu apabila korban dinilai mengalami paparan berisiko. Ia menyebut masih adanya kasus kematian akibat rabies, salah satunya disebabkan masyarakat tidak segera mendapat vaksin dan tidak melakukan pencucian luka dengan benar.
0: Pemerintah Kota Palu segera menata sistem pemungutan retribusi parkir melalui kerjasama dengan pihak perbankan. Pemerintah Kota mendorong pembayaran retribusi berbasis barcode di seluruh wilayah Kota Palu.
8: Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengatakan penerapan sistem digital dalam penarikan retribusi parkir tidak hanya bertujuan untuk mempermudah pembayaran retribusi, tapi juga menjadi instrumen pengawasan terhadap juru parkir yang bertugas di lapangan. Melalui sistem barcode, setiap transaksi retribusi parkir tercatat secara secara digital sehingga pemerintah dapat mengetahui aktivitas dan kinerja masing-masing juru parkir. Sistem ini sekaligus dapat membantu mengidentifikasi juru parkir resmi maupun yang beroperasi tanpa izin. Wali Kota Palu menegaskan ketika sistem tersebut mulai diterapkan, masyarakat Kota Palu diharapkan tidak lagi melakukan pembayaran retribusi parkir secara tunai. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah praktik penarikan retribusi parkir oleh juru parkir liar, sekaligus memastikan retribusi yang dibayarkan masyarakat tercatat secara resmi. Selain sistem pembayaran digital, pemerintah Kota Palu juga akan menyiapkan atribut atau tanda pengenal khusus bagi seluruh juru parkir resmi. Atribut ini akan menjadi penanda bagi masyarakat bahwa juru parkir yang bertugas telah terdaftar dan memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi.
9: Jukir kami sekarang tengah menyiapkan kerjasama dengan Bank BTN untuk memastikan seluruh jukir kita sudah memiliki barcode masing-masing. Ini juga nanti untuk menjadi alat ukur untuk memastikan bahwa jukir ini benar atau tidak. Untuk juga melihat perform kerja para jukir itu. Nah, saya juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk jangan lagi bayar jukir itu tunai. Kalau kita ingin menjaga agar supaya tidak lagi jukir liar, maka bayar Kris.
8: Wali Kota Palu menambahkan penataan parkir juga akan diperkuat dengan penerbitan regulasi mengenai tata cara pemungutan retribusi. Regulasi tersebut nantinya akan mengatur secara jelas kondisi atau situasi tertentu yang menyebabkan masyarakat tidak perlu membayar retribusi parkir. Pemerintah Kota Palu berharap penataan tersebut dapat meningkatkan pengawasan terhadap juru parkir, menertibkan sistem pemungutan retribusi, sekaligus memastikan penerimaan retribusi parkir tercatat dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Susantia Kataba melaporkan.
0: Sekolah Luar Biasa atau SLB di Sulawesi Tengah masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan khusus. Kondisi tersebut menjadi perhatian terutama karena dalam 2 tahun terakhir, sejumlah guru senior diperkirakan memasuki masa pensiun. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
10: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mencatat Sekolah Luar Biasa atau SLB masih membutuhkan tambahan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus, fungsional bidang pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan inovasi pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Sintia Dewi Mateka mengatakan, kebutuhan guru pendidikan khusus semakin penting karena karakter pembelajaran di SLB berbeda dengan sekolah reguler. Menurutnya saat ini sejumlah guru senior lulusan pendidikan luar biasa akan memasuki masa pensiun dalam 2 tahun terakhir, sehingga diperlukan kaderisasi untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan optimal. Keterbatasan tenaga pendidik membuat satu guru di SLB terkadang harus menangani beberapa peserta didik sekaligus. Kondisi tersebut semakin kompleks karena masih terdapat guru dengan latar belakang pendidikan umum yang harus menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
11: Karena SLB itu ada guru-guru yang lulusan luar biasa ya, walaupun saat ini memang kita kekurangan, sangat kekurangan, dan tahun ini mungkin tahun depan itu 2 tahun terakhir ini akan banyak guru-guru senior lulusan pendidikan luar biasa yang akan pensiun, dan kami lagi mencari kader-kader karena penanganan SLB ini lumayan berbeda ya, bukan lumayan berbeda tapi berbeda dengan sekolah reguler. Satu anak itu ditangani sampai 2 guru biasanya. Tapi karena keterbatasan tenaga pendidik kita, maka kita lihat satu guru bisa menangani beberapa siswa.
10: Sintia Dewi Mateka menjelaskan, penanganan di SLB membutuhkan kompetensi khusus karena kebutuhan setiap peserta didik dapat berbeda, sehingga keberadaan tenaga pendidik lulusan pendidikan luar biasa perlu terus diperkuat. Karena itu momentum Hari Guru Nasional ini menjadi pengingat pentingnya memenuhi kebutuhan guru pendidikan khusus agar layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diberikan secara lebih optimal.
0: Gemburan lagu dewasa yang viral di media sosial dinilai mengancam tumbuh kembang dan pola edukasi anak di era digital. Diperlukan peran seluruh pihak untuk membangkitkan kembali ekosistem lagu anak. Selengkapnya, laporan Miftahul Jannah.
12: Keterbukaan di era digital menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan lingkungan yang aman untuk anak, termasuk pengawasan terhadap media yang mereka konsumsi setiap harinya. Algoritma di media sosial yang mendorong konten viral membuat anak-anak juga ikut terpapar dengan konten yang tidak ramah anak, termasuk lagu-lagu bertema percintaan yang belum dapat dipahami anak seutuhnya. Seorang ibu rumah tangga, Sari, mengakui maraknya lagu dewasa yang lebih sering dihafalkan anak menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Menurutnya, dibanding era 2000-an, di mana anak-anak tumbuh dengan penyanyi cilik seperti Tasha atau Sherina, anak-anak kini lebih akrab dengan lagu percintaan viral. Ia menilai, meski dengan pengawasan ketat, algoritma tidak dapat dikendalikan seutuhnya oleh orang tua.
13: Karena misalnya anak-anak, kita kasihkan handphone, algoritma dan kepungan media itu tidak bisa kita kontrol. apalagi lingkungan luar, misalnya teman sebaya mereka ya, teman sekolah, teman les mereka. Mereka biasanya bertukar informasi kan, ih yang ini kayaknya seru deh, yang ini bagus, kamu harus nonton yang ini deh.
12: Sementara itu, Ketua DPC Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia atau PAPRI Kabupaten Sigi, Yudi Nugraha menuturkan, meski konten anak semakin menjamur di media sosial, tetapi kehadiran lagu anak di balantika musik justru semakin berkurang, khususnya dalam 2 atau 3 dekade terakhir. Ia pun mendorong peran orang tua untuk memperkuat edukasi kepada anak terhadap lagu-lagu yang dikonsumsi melalui media sosial.
14: Dan juga ketika anak-anak menyanyikan, mulai menyanyikan lagu-lagu dewasa, sedapat mungkin agar diedukasi dengan secara preventif. Agar anak-anak itu tumbuh dan dengan lagu-lagu yang seusianya. Karena ini akan mempengaruhi pola edukasi anaknya ke depannya juga.
12: Yudi menegaskan, menghidupkan kembali ekosistem lagu anak membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Selain orang tua, lembaga pendidikan juga dinilai berperan penting dalam memperkenalkan kembali lagu-lagu anak di sekolah. Industri dan pencipta lagu juga diharapkan dapat tergerak kembali untuk memproduksi lagu anak, sehingga pembendaharaan lagu ramah anak dapat meningkat dan anak-anak dapat tumbuh dengan lagu yang sesuai dengan usianya.
0: Kota Palu dalam sepekan terakhir kerap terlihat diselimuti lapisan awan putih tipis yang sekilas menyerupai kabut. Fenomena tersebut berkaitan dengan lapisan inversi suhu, dampak musim kemarau dan karhutla. Berikut laporan Iketut Wiranata.
1: Pengamat meteorologi dan geofisika PMG ahli muda BMKG SPAG Lorelindu Bariri, Muhammad Suharto Dwi Putra Rahman kepada RRI menjelaskan, lapisan putih yang terlihat menyerupai kabut di wilayah Kota Palu bukan semata-mata kabut biasa. Fenomena tersebut berkaitan dengan lapisan inversi suhu. Kondisi ini terjadi akibat perbedaan suhu pada lapisan udara menyebabkan partikel-partikel udara seperti debu dan polutan terperangkap di permukaan atmosfer. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas udara dan dapat menimbulkan berbagai penyakit untuk kelompok rentan.
15: Kalau berdasarkan pengamatan kami, lapisan tersebut itu adalah lapisan inversi suhu, di mana terjadi perbedaan suhu yang menyebabkan partikel udara polutan itu terperangkap sehingga membentuk semacam tabir yang menghalangi pandangan. Pada dasarnya itu kumpulan beberapa partikel udara bersifat polutan seperti itu, Pak. Itu yang maksudnya tampak pada mata semacam kabut, padahal itu berisi polutan. Kurang sehat. Itu berbentuk semacam awan tapi pada dasarnya itu kumpulan partikel debu seperti itu. Itu disebabkan oleh lapisan inversi suhu.
1: Ditambahkan, kualitas udara di Kota Palu menunjukkan tren memburuk dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, konsentrasi partikulat halus PM2.5 dalam beberapa hari terakhir mencapai 132 mikrogram per meter kubik. Kondisi ini jauh berada di atas ambang batas normal dan masuk kategori tidak sehat.
0: Pemerintah Kabupaten Donggala terus menata kawasan wisata Tanjung Karang sebagai bagian dari upaya mengembangkan sektor pariwisata daerah. Selengkapnya, laporan Sofian.
16: Kawasan wisata Tanjung Karang di Kabupaten Donggala terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Donggala dalam upaya meningkatkan daya tarik dan kualitas destinasi wisata tersebut. Penataan dilakukan pada sejumlah bagian kawasan yang berada di sepanjang jalur menuju kawasan wisata hingga area bibir pantai. Pemerintah daerah juga mulai menata berbagai fasilitas pendukung pariwisata, termasuk kawasan kuliner dan wahana olahraga air atau watersport. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala Muhammad mengatakan, revitalisasi tersebut menjadi bagian dari langkah awal pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan Tanjung Karang agar memiliki karakter dan daya tarik yang lebih kuat sebagai destinasi wisata.
17: Ini merupakan langkah awal dari Bupati Donggala, Ibu Vera Elana Laruni, untuk bagaimana pengembangan pariwisata ini lebih ditonjolkan dibanding tahun-tahun kemarin. Karena juga pariwisata khususnya untuk Tanjung Karang itu masuk dalam rencana induk kepariwisataan sampai di 2040. Jadi ada sekitar 15 tahun untuk perencanaannya supaya Tanjung Karang ini punya karakter. Kenapa saya bilang punya karakter? Kalau di pantai lain ada pasang surut air laut, tapi kalau di Tanjung Karang pasang surutnya tidak terlalu kelihatan. Jadi mau surut, mau naik, airnya tetap jernih karena arus keluar masuknya yang cukup spektakuler, sehingga sampah-sampah itu keluar masuk. Jadi kalau ada sampah masuk ke Tanjung Karang, pasti 3-4 jam keluar lagi. Jadi makanya bersih terus Tanjung Karang.
16: Pemerintah Kabupaten Donggala berharap dengan penataan kawasan yang tengah dilakukan ini dapat menjadi fondasi bagi pengembangan Tanjung Karang dalam jangka panjang, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.
0: Keterbatasan sarana pendidikan tidak menyurutkan pengabdian para guru di Sekolah Dasar Negeri SD Negeri 4 Pusungi.
18: Keterbatasan sarana dan prasarana tidak menyurutkan semangat guru di SDN 4 Pusungi dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Para guru dituntut kreatif menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa. Kepala SD Negeri 4 Pusungi Jain Manusama mengatakan kondisi yang terbatas tidak menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan pendidikan kepada siswa. Jain menjelaskan guru tidak hanya berperan dalam menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga mendampingi siswa agar tetap semangat mengikuti pendidikan. Karena itu dukungan terhadap sekolah dinilai penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.
19: Tantangan terbesar yang saya hadapi di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi sekolah adalah saya harus benar-benar memastikan bahwa keterbatasan ini tidak membatasi kesempatan anak-anak untuk belajar dan berkembang. Saya juga harus memastikan bahwa bagaimana guru-guru yang ada di sekolah saya ini harus benar-benar memenuhi kebutuhan belajar murid di tengah keterbatasan yang kami miliki.
18: Jain menambahkan, pengabdian guru di tengah keterbatasan menjadi gambaran bahwa pendidikan tetap berjalan karena ada guru yang bersedia hadir, mengajar, dan mendampingi siswa. Semangat mereka menjadi bagian penting dalam menjaga harapan anak-anak untuk terus belajar dan meraih cita-cita.
19: Kami berusaha untuk terus menumbuhkan semangat ini melalui kolaborasi. Kami saling menguatkan, berbagi ide. Kemudian kami juga memanfaatkan apa saja yang tersedia, baik itu di dalam sekolah maupun aset-aset yang ada di luar sekolah.
18: Pendidikan tidak selalu berlangsung dengan kondisi yang ideal. Di sejumlah sekolah, guru masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam melaksanakan proses pembelajaran. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi tanggung jawab guru untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik. Hal itu terlihat di SDN 4 Pusungi, di mana para guru terus berupaya menjalankan pembelajaran dan mendampingi siswa dengan fasilitas yang tersedia. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Menjawab keluhan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk peningkatan indeks pembangunan manusia, DPRD Kabupaten Tojounauna mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan.
20: Anggota DPRD diharapkan memahami persoalan yang terjadi di masyarakat. Ipul, salah satu tokoh masyarakat Tojounauna, berharap para wakil rakyat yang saat ini duduk di DPRD Touna memahami apa yang menjadi persoalan atau kebutuhan masyarakat.
21: Tentunya PR besar buat anggota DPR ini harus lebih banyak memahami persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.
20: Menurut Ipul, persoalan yang saat ini mengemuka di masyarakat Touna adalah ketersediaan infrastruktur, jalan, terutama ke wilayah-wilayah terpencil. Begitu juga dengan kesehatan dan pendidikan. Salah satu anggota DPRD Touna, Abdul Hatab Aba, menjelaskan DPRD Touna mendorong Pemkab setempat untuk menuntaskan apa yang menjadi keluhan masyarakat seperti pembangunan atau peningkatan infrastruktur serta peningkatan SDM baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan.
21: Insya Allah kita akan bekerja. Yang paling penting bagaimana kita kemudian membangun infrastruktur kita di Kabupaten Tojounauna, kemudian seperti apa kita peningkatan sumber daya manusia dari sisi pendidikan, bagaimana kesehatan di Tojounauna kita bisa pastikan bisa terlayani semua kepada masyarakat.
20: Program-program prioritas ini menurutnya harus tuntas menjelang tahun 2029 mendatang. Lebih lanjut ungkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Abdul Hatab Aba, DPRD berkewajiban mendorong Pemkab Touna untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kejuaraan futsal antar mahasiswa yang digelar Kodam 23 Palakawira di momen hari ulang tahun TNI resmi berakhir, di mana Ukof Untad berhasil meraih juara pertama. Berikut laporan Nita Surbakti.
22: Menjadi salah satu wadah uji kemampuan dan prestasi di bidang olahraga, kejuaraan futsal antar mahasiswa memperebutkan Piala Pangdam 23 Palakawira tahun 2026 tadi malam resmi ditutup. Pada kejuaraan futsal tersebut, unit kegiatan olahraga FISIP Untad berhasil berhasil meraih juara pertama, disusul tim Gecrafts X Kamnel juara dua, sementara juara tiga diraih tim DPS FC Palu dan tim Steaming FC Bina Mulia harus puas di peringkat keempat. Pangdam 23 Palakawira Maijen TNI Jonathan Bin Sarpar Luhutan Sianipar mengatakan, kejuaraan futsal antar mahasiswa yang merupakan rangkaian dari HUT TNI tersebut menjadi bentuk perhatian TNI dalam peningkatan prestasi atlet khususnya di Sulawesi Tengah. Bila sebagian besar pertandingan dilakukan untuk kategori umum, Kodam 23 Palakawira justru fokus di kategori antar mahasiswa, di mana melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat menjaring atlet muda berprestasi.
2: Saya fokus memang dengan generasi muda ya. Nah, generasi muda ini sekarang ada di mahasiswa. Mereka harus kita mulai membangun hubungan yang baik. Nilai-nilai perjuangan, tadi kita awali mereka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Padamu Negeri. Jadi saya pikir nilai-nilai itu harus kita bangun melalui kegiatan olahraga, sambil mereka membangun kreativitas, sportivitas, kemudian membangun jaringan sesama mahasiswa. Mereka juga kita bangun kecintaannya mereka terhadap tanah air, terhadap provinsi Sulawesi Tengah.
22: Dalam kejuaraan futsal antar mahasiswa yang memperebutkan Piala Pangdam 23 Palakawira tahun 2026 tadi malam, panitia juga memberikan sejumlah apresiasi, diantaranya best player dari tim Gecrafts X Kamnel, top skor dan kiper terbaik dari UKOV Untad. Selain itu, panitia juga memberi apresiasi bagi supporter selama pertandingan berlangsung, di mana juara 1 PJKR FKIP Untad, juara 2 UKOV Untad, juara 3 UWN, dan juara keempat Unas. Seluruh pemenang kategori mendapat uang pembinaan yang diharapkan dapat semakin membangun semangat mahasiswa untuk mengukir prestasi.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, dan saya, Iksan Setiadi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja enggak bisa.
3: Bukan yang enggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Sesaat lagi, RRI Ampana akan segera bergabung dengan Pusat Pemerintahan Pro 3 RRI Jakarta turut menyebarluaskan Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Amnesty International menentang sanksi Amerika Serikat terhadap Mahkamah Pidana Internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak beberapa informasi berikut ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Pemerintah akan melakukan percepatan pemulihan dan pembangunan kembali desa adat Sade pasca bencana kebakaran dan aktivitas di desa yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut kini mulai menggeliat pasca insiden kebakaran besar tersebut. Kita ke luar negeri, Amnesty International menyerukan agar komunitas internasional untuk menentang sanksi Amerika Serikat terhadap Mahkamah Pidana Internasional. Organisasi Hak Asasi Manusia tersebut menilai sanksi ini menjadi bentuk serangan terhadap lembaga peradilan internasional. Beralih ke informasi olahraga, kalah dari Persebaya Surabaya, pelatih Isan Mulang Kalteng FC Mundari Karya menyoroti dua persoalan yang harus dibenahi. Pertama adalah transisi negatif saat kehilangan bola dan kedua penyelesaian akhir yang masih lemah dengan skor 0-1 dan dimenangkan oleh Isan Mulang Kalteng FC.

0: Kita ke informasi pertama, yakni Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Selengkapnya kita simak laporan dari Joshua Sihombing.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
2: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
2: Untuk itu lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin baik sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap makin pekat. Edi Suroso yang menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, TNI, Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat Jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat. Salah satunya langkah konkret digerakkan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Ana Kusuma akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui Gerakan Terpadu Penanganan Stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab Klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Faritedi Rahardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2, insyaallah 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kali ini kita bergeser ke wilayah Yogyakarta. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk mewujudkan slogan baru Polri, yaitu Polisi Bersama Masyarakat. Rosian Anwar menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
12: Komitmen besar untuk mewujudkan slogan baru Polri yang sebelumnya mengangkat istilah presisi dan kini berganti menjadi polisi bersama masyarakat ditunjukkan oleh Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru, Irjen Polisi Langgeng Purnomo. Ketika acara farewell party di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Polisi Langgeng Purnomo menegaskan seluruh aparat kepolisian di Yogyakarta harus mau turun tangan dan mendengar aspirasi dari masyarakat. Tak hanya itu saja, Kapolda meminta jajarannya memastikan cipta kondisi Kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah.
13: Tujuan yaitu yang pertama untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda DIY. Itu dengan kami mengutamakan langkah-langkah yaitu pencegahan preemptif, itu dengan cara melakukan problem solving. Kemudian polisi bersama masyarakat juga untuk wujudnya yaitu untuk mendukung suksesnya program pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk juga pelayanan prima di, yang diberikan oleh jajaran kepolisian sesuai dengan tanggung jawabnya, dan juga untuk memberikan keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
12: Sementara itu, Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Ihsan menegaskan, seluruh jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta siap mendukung penuh slogan dari Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, agar polisi lebih dekat dan menjadi sahabat masyarakat.
14: Bapak Kapolri sejak kemarin dilantik ya, mengeluarkan kebijakan terkait tagline polisi bersama masyarakat. Ini saya kira tagline baru beliau sebagai bentuk agar Polri semakin dekat dengan masyarakat. Jadi sekali lagi ini tagline-nya Kapolri baru, dari Polda tentunya, Polres dan Polsek, kita menindaklanjuti tagline tersebut untuk semakin dekat dengan masyarakat.
12: Upacara pisah sambut atau farewell party yang digelar ditujukan untuk menyambut kedatangan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru, yaitu Irjen Polisi Langgeng Purnomo, yang menggantikan pejabat lama Irjen Polisi Anggoro Soekartono. Anggoro Soekartono sendiri dimutasikan Kapolri untuk jabatan yang baru sebagai perwira tinggi di Baharkam Mabes Polri.
0: Kita ke informasi lain, kali ini Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pembangunan dan pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda terintegrasi. Dian Parwanto punya informasi lengkapnya.
15: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
16: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
15: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
16: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
15: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
16: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Yogyakarta kita ke Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyak karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun rusak bahkan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
2: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
1: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
3: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
1: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.

Informasi dari Jawa Timur tadi menutup beberapa rangkaian informasi di Warta Berita pukul 6, namun Indonesia Menyapa Pagi sesaat lagi akan menghadirkan beberapa topik pilihan yang boleh Anda ikut sertakan. Dan ikuti juga semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Syubar Amrullah. Saya mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman dengan adanya Sekolah Rakyat. Menurut saya itu program yang cukup bagus menurut saya, karena Sekolah Rakyat ini kan program yang menggratiskan 100% untuk siswanya, untuk para siswanya, dan bahkan di situ ada asramanya. Itu ada untuk kalau nggak salah ada yang untuk SMP, SMA gitu kan. Jadi menurut saya itu program yang baik gitu. Karena banyak di luar sana teman-teman kita yang mungkin susah untuk mendapatkan akses pendidikan gitu. Tapi dengan ada Sekolah Rakyat, kita semua bisa merasakan indahnya menuntut ilmu gitu kan. Karena setiap orang itu berhak untuk bisa menuntut ilmu. Jadi menurut saya Sekolah Rakyat ini program yang baik.
2: Asalnya dari Purwokerto, bagi saya Sekolah Rakyat itu sangat pentingnya sih, positifnya itu jadi untuk anak-anak yang tidak berkecukupan dan putus sekolah seperti itu bisa mengenyam dunia pendidikan secara gratis.
3: Halo, assalamualaikum. Saya Ibu Suciatin dari Purwokerto. Saya sangat mendukung sekali program pemerintah dalam Sekolah Rakyat, karena Sekolah Rakyat itu ikut membantu mencerdaskan bangsa, terutama generasi-generasi muda yang putus sekolah. Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, mudah-mudahan masa depan kita akan lebih cerah, lebih maju, dan lebih maju lagi. Sukses selalu untuk Indonesia Merdeka.
4: Peristiwa.
5: Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional dari bumi Borneo, tepatnya dari Kalimantan Selatan Indonesia. Ia terkenal karena memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-19 yang dikenal dengan peristiwa Perang Banjar. Pangeran Antasari dan 300 tentaranya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Pasukan Belanda dengan bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya mampu menggulingkan pasukan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari meninggal pada tanggal 11 Oktober 1862 di tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda di Kampung Bayan Sampirang pada usia 53 tahun. 11 Oktober 1797, pertempuran antara pasukan Angkatan Laut Inggris dan Angkatan Laut Republik Batavia atau kini Belanda meletus di Laut Utara dekat Kamperduin atau Kamperdown, Belanda. Peristiwa yang dikenang dengan sebutan Pertempuran Kamperdown itu berakhir dengan kemenangan Inggris yang lantas menahan 11 kapal dari 18 kapal yang dikerahkan Republik Batavia.
0: Harus kita ketahui bersama tanda-tanda terjadinya tsunami, antara lain, pada umumnya di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan surutnya air laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Di Indonesia, tsunami terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi besar terjadi di bawah laut.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat.
4: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.